0: 96.9 Koga Radio Bali, Sunshine on My Shoulder. Weh, jadi kalau misalkan kita memiliki matahari di bahu kita, kita harus punya impian, cita-cita yang bagus juga.
1: Iya.
0: Benar. Gimana cara mendapatkan? Tentu saja dengan pendidikan yang bagus ya, Koga ya.
1: Belajar yang rajin.
0: Betul. Dan di mana kita bisa belajar yang rajin? Tentunya kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Ya, di FPST Unwar sendiri itu ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau telat akreditasi A, Elko Garcia, yang bisa Anda pilih. Jadi yang pertama tuh ada agroteknologi, di mana program studi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Untuk kurikulumnya sendiri sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada program studi peternakan. Kalau program studi peternakan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulumnya yang ditawarkan sudah sesuai banget ya dengan kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, kalau program studi yang satu ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung sekali ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan tentunya berkualitas. Dan program studi yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana program studi ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal segar kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nantinya prinsip SDGs ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, selain akreditasi A, kenapa sih Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Unwar? Karena staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya itu bersih banget, ber-AC juga, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap punya, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat.
0: Widih, lengkap sekali udah dikasih tau Madesta ya. Jadi gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga daftar kuliah di di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau untuk mau tahu informasi lebih lengkapnya, klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor telepon 081338665310 dan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSc di 081338576547.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Koga Radio Bali. Dulu ada Ikang Fauzi bergaya seperti preman. Waktu kecil kita juga seneng ikut-ikutan gaya kayak preman kan?
1: Iya, kalau preman sih enggak sih kayaknya. Cuman lebih ke flexing kalau zaman
0: flexing,
1: sekarang.
0: Flexing zaman sekarang ya.
1: Bener, jadi kalau misalnya zaman dulu tuh punya barang yang bisa atau berhasil kita dapatkan. Karena barang itu selama ini kita idam-idamkan gitu ya.
0: Bener.
1: Itu ya ampun bahagianya, bangganya luar biasa lah.
0: Betul banget, jadi seperti yang gabungan ini ada Arya ya. Yang di seputaran Denpasar katanya barang yang dulu buat dia flexing itu adalah sepatu ada lampu.
1: Wah, sepatu ada lampu.
0: Ingat tak?
1: Ingat.
0: Dulu
1: sampai sekarang kayak masih, tapi anak-anak bayi biasanya
0: bayi anak-anak kecil
1: batita,
0: kan.
1: Batita.
0: Jadi kalau di zaman dulu tuh kita gampang menemukan anak-anak atau adik-adik kita tuh karena kalau enggak lampu biasanya ada belnya tuh.
1: Cuit
0: kan kayak gitu kan ya. Jadi tahu kita, oh dia lagi di mana? Oh dia lagi di sini kan gitu ya.
1: Jadi buat mantau ya.
0: Buat mantau itu katanya. Iya. Tapi yang dia versi lampu itu yang lampunya bisa dua warna.
1: Oh, bisa dua.
0: Ada kastanya dulu sepatu lampu. Iya.
1: Semakin banyak warnanya semakin mahal.
0: Semakin mahal. Jadi kalau mau pamer biasanya kan ke sekolah. Tapi kalau sekolah kan siang-siang.
1: Iya.
0: Jadi nggak usah pamer. Gitu.
1: Buat jalan-jalan untuk ulang tahun biasanya malam-malam. Iya.
0: Sekarang masih ada nggak sih?
1: Masih, cuman ya? Biasanya dipakai sama anak-anak yang batita itu loh, model-modelnya bayi 3 tahun, 5 tahun yang udah bisa jalan.
0: Iya, di atas itu nggak ada yang pakai ya?
1: Jarang sih kayaknya. Mungkin di atas itu mereka anak-anak zaman sekarang itu SD itu kan sudah ini ya, kayak lebih malu gitu kalau misalnya pakai sepatu seperti itu.
0: Malu?
1: Iya, jadi lebih yang kekeren, cool. Oh. Gitu. Anak-anak zaman sekarang udah kayak gitu karena mungkin pengaruh media sosial
0: ya.
1: Atau bermain HP juga ya.
0: Ngikutin style-style orang dewasa ya.
1: Iya. Wah, kalau misalnya bayi 3 tahun kan dia belum main itu ya. Makanya dia mau aja dipakein sepatu warna-warni itu.
0: Tapi dulu seru loh kalau pakai bisa lampu-lampu di umur SD dia. Ya. Keren-keren. Lanjut.
1: Sorry. Yes, selanjutnya.
0: Malah nostalgia saya.
1: Selanjutnya ada ini Ita dari Sudirman.
0: Ita.
1: Iya, ada Ita dari Sudirman. Katanya dulu dia seneng banget punya kotak pensil yang bertingkat.
0: Wih, iya.
1: Bisa bertingkat kotak pensilnya. Jadi di atas taruh pensil, di bawah penghapus, bawahnya lagi tip X.
0: Oh gitu. Berarti kalau zaman sekarang itu kekayaan rumah tuh dihitung dari 3S gitu misalkan. Kalau zaman dulu itu dari kotak pensil bertingkat ya.
1: Iya.
0: Berarti semakin tinggi tingkatannya semakin kaya. Iya. Keluar.
1: Kayak apa ya itu ya?
0: Iya benar-benar. Ini mirip juga seperti yang gabungan dari Bobby ya, Bobby di daerah Tabanan juga. Kalau Bobby katanya dulu pernah suka sama namanya jam tangan.
1: Oh, jam tangan.
0: Tapi jam tangan yang bisa berubah jadi robot.
1: Oh.
0: Iya kan?
1: Iya, ada.
0: Jadi ada jam tangan itu kalau dibentuk-bentuk-bentuk tuh dia bisa membentuk figur gitu
1: loh. Iya, wih.
0: Keren.
1: Luar biasa, itu kayaknya memang orang-orang ini ya.
0: Kaya.
1: Old money yang punya.
0: Jadi kalau orang-orang generasi-generasi non money dan non old itu hanya bisa melihat aja gitu kan ya.
1: Iya, benar, saya juga.
0: Keinget sama adegan Sunio enggak sih?
1: Ya gimana tuh?
0: Aku punya ini. Kamu emangnya bisa punya ini? Itu rasanya kayak saya menjadi Shinobita aja kalau gitu.

0: banyak sekali yang punya kebanggaan tersendiri pastinya ya.
1: Benar banget. Jadi untuk Anda mungkin yang punya barang-barang kenangan yang Anda banggakan zaman dahulu, boleh banget loh kirim pesan ke kita, nanti kita bacain biar semua orang tahu itu barang kebanggaan Anda.
0: Benar banget. Seperti yang gabungan dari Indra di WhatsApp kita ya, yang ada di Tabanan Dagi. Kalau Indra dulu barang kebanggaannya adalah koper waktu SD. Tahu nggak koper-koper yang gininya tuh kayak khusus dirancang untuk anak SD itu?
1: Oh, tas koper itu ya?
0: Iya.
1: Bener ya, tas koper yang biasa digeret-geret itu kalau sekolah. Iya.
0: Yang dimana itu tas koper itu kayaknya hits banget pada zaman itu.
1: Iya banget. Itu cewek kalau punya tas koper itu salah satu princess di sekolah.
0: Berarti Indra ini adalah prince-nya berarti ya. Wah, luar biasa.
1: Mungkin Indra gini ya, yang tas geretnya yang gini, Boboiboy.
0: Boboiboy dong.
1: Selanjutnya ada juga nih ikut gabungan dari Dandi katanya.
0: Dandi.
1: Iya, Dandi dari Batu Agung. Menurutku dia punya Tetris katanya, tapi sekarang Tetrisnya sudah rusak. Enggak tahu ditaruh di mana. Oh, iya sih Tetris seru sih. Main game itu ya.
0: Tetris itu permainan waktu kecil ya. Kemudian yang disukain juga sama teman kita Nadila ya. Wih, kayak nama penyanyi nih ya. Nadila yang ada di Mengwi. Kalau Nadila katanya dulu suka main game. Dulu ada merek HP, kita sebut saja N something.
1: Oh iya, saya tahu itu.
0: Jadi dulu Nadila ini suka banget bawa HP itu ke sekolah dan main game. Di saat teman-teman yang lain game-nya itu adalah game-game biasa kita bilang. Dan dia tuh udah mainnya level itu gitu katanya.
1: Snake.
0: Bukan snake. Lagi, kayak ada main konsol gitu.
1: Oh, iya tahu.
0: N something ini namanya kita bilangnya. Kita sebut saja N Gage ya. Gitu katanya. Oh, berarti Nadila ini gamers ya.
1: Keren dari dulu ya ternyata ya. Dan ada juga nih yang ikut gabungan dari Rina di Gianyar, katanya saya dulu koleksi binder.
0: Wah.
1: Waduh. Binder itu isinya bukan catatan ya, tapi yang kayak kertas warna-warni, terus ada foto-foto artis. Dan binder itu zaman saya dulu juga kalau misalnya punya yang mahal kayak mereknya yang Adata. Iya, kalau nggak salah binder mereknya Adata itu tuh tebel dan mahal. Jadi kalau punya gambar atau binder yang bagus-bagus itu biasanya kita tuker-tukeran. Sampai sekarang katanya dia masih nyimpen nih si Rina satu binder di rumahnya.
0: Keren.
1: Wah, keren banget.
0: Tapi sedih ya jadi Rina ya.
1: Kenapa tuh?
0: Sedih mulu binder soalnya.
1: Binder.

0: kiamat. Tentu kita bakal ada jodoh nih ya.
1: Nani barang kebanggaan. Tenang aja, dunia belum kiamat.
2: Dunia belum kiamat karena selama Anda masih bisa belajar dengan tenang, dengan nyaman di sekolah, itu malah suatu kebanggaan juga untuk diri, apalagi Anda bisa berprestasi di sekolah ya.
1: Benar. Karena kalau saya ingat-ingat dulu juga barang kebanggaan saya itu justru adalah benda-benda yang rusak.
2: Oke,
1: kayak jam tangan robot itu.
2: Oh ya.
1: Itu dulu rusak itu, maksudnya nggak bisa hidup. Tapi saya bangga, senang gitu.
2: Karena pernah memiliki benda tersebut pada zamannya.
1: Walaupun rusak ya gitu. Karena kalau kita lihat kepuasan itu kan sebenarnya bukan dinilai dari barang ya, tapi dari rasa kita gitu.
2: Iya, benar.
1: Bahkan zaman sekarang kalau kita lihat. Kadang-kadang kita sering sekali merayakan sesuatu. Kalau kita ingat waktu kecil ya, kita merayakan sesuatu yang simpel sebenarnya.
2: Iya, benar. Iya kan ya? Enggak ribet kayak zaman sekarang.
1: Kayak zaman sekarang ribet ya. Kalau misalkan dulu itu kayak merayakan sesuatu harus menunggu hari besar, kemudian harus nunggu momen tertentu. Waktu kecil kalau kita senang-senang aja gitu kan ya.
2: Jadi enggak perlu waktu tertentu untuk membahagiakan diri ya.
1: Iya, betul. Begitu juga ketika misalkan punya barang, happy itu bagus. Ketika punya barang, apakah bisa happy? Bisa.
2: Bisa, tetap bisa dong ya. Yang penting bersyukur kuncinya.
1: Bersyukur, ih itu bagus banget. Bertemu dengan orang-orang yang tepat.
2: Betul.
1: Bertemu di momen yang tepat. Itu tidak bisa diulang lagi loh.
2: Benar. Karena itu biasanya takdir ya. Jadi sekali seumur hidup. Jadi jika circle kalian itu bagus, orang-orangnya membawa kebaikan untuk kalian, nah itu maka bersyukurlah.
1: Bersyukurlah. Ingatlah bahwa dunia ini atau nasib itu seperti roda.
2: Iya.
1: Kadang di atas, kadang di bawah kan gitu ya. Kayak Sunio.
2: Gimana tuh?
1: Dia boleh sombong kapanpun dimanapun, lingkarannya sama Jayan juga kan.
2: Itu.
1: Dia sombong malah depan Jayan, Yamel juga tuh. Teman yang lain, tapi tetap aja sama Jayan.
2: Iya.
1: Jadi emang itu namanya hukum karma pahala.
2: Hukum karma pahala.
1: Mendapatkan dan memberi. Mendapatkan sesuatu diberikan pada Jayan.
2: Iya
1: gitu.
2: benar.
1: Jadi di situ kita bisa melihat bahwa ternyata dunia itu sangat fluktuatif ya.
2: Iya, kadang dan adil sekali ya.
1: Adil sekali. Jadi apa yang membuat kita senang hari ini, ya mungkin besok bisa berubah.
2: Benar.
1: Tapi intinya tidak ada alasan untuk membuat kita, tidak perlu ada alasan untuk membuat kita senang. Kalau kita mau menikmati hari, nikmati aja.
2: Nikmati hari aja. Cuman ada alasan untuk kita berpisah sepertinya, Elkogers.
1: Benar banget. Karena inilah bagian dari keseimbangan.
2: Iya.
1: Ada pertemuan dan perpisahan.
2: Betul.
1: Ya, Yudha Kusuma pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
2: Desta Arita juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Akhir kata, jam melupakan pentingnya keluarga.
2: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa.
2: Selamat pagi. Selamat beraktivitas.
1: And goodbye.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
0: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Selamat pagi LKGRs, kembali lagi ditemani dengan Ayu Indra. Tentunya dalam wacana seputar wanita sampai nanti di jam 11 siang. Jadi jangan

96,9 FM LKGR Radio Bali. Selamat pagi LKGers, Ayu Indra kembali menemani Minggu pagi Anda seperti biasa dalam wacana seputar wanita. Edisi hari ini 31 Mei 2026. Tidak terasa LKGers, kita sudah di penghujung akhir bulan aja nih. Tentu bagi sebagian orang, akhir bulan itu menjadi waktu untuk sedikit melambat dari rutinitas yang sangat padat. Dan ada juga yang memilih untuk beristirahat di rumah aja gitu ya. Dan mungkin ada juga yang hanya ingin liburan bareng keluarga, atau mungkin sekedar menata ulang kembali suasana rumah agar terasa lebih nyaman untuk menyambut bulan berikutnya. Dan pas kali nih Alkogers, berbicara soal rumah, coba perhatikan di sekeliling lingkungan rumah Anda. Apakah ada sudut rumah yang mulai dipenuhi oleh debu, barang yang menumpuk di mana-mana, atau area yang sulit untuk dibersihkan? Nah, ternyata kenyamanan sebuah rumah itu tidak hanya ditentukan oleh tampilan aja nih Alkogers, tetapi juga oleh desain yang memudahkan penghuninya dalam menjaga kebersihan area rumah tersebut. Karena itu, kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk mendesain rumah yang mudah untuk Anda bersihkan. Siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi untuk membuat rumah Anda merasa lebih nyaman tanpa harus menghabiskan terlalu banyak waktu untuk beres-beres rumah. Jadi tetap atensi ya bersama saya sampai nanti di jam 11 siang waktu LKGR Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali. 96.9

96,9 FM LKG Radio Bali. Akhir bulan seperti sekarang biasanya menjadi waktu yang cukup pas untuk sedikit merapikan banyak hal LKGers. Ada yang mulai untuk menyusun rencana untuk bulan depan, dan pastinya juga ada yang memilih untuk beristirahat di rumah setelah menjalani aktivitas yang cukup padat selama sebulan terakhir ini. Dan kalau berbicara soal rumah, terkadang yang membuat kita malas bukan karena rumahnya berantakan LKGers, tetapi karena proses membersihkannya terasa sangat melelahkan dan juga cukup membuang waktu ya. Apalagi setelah seharian itu beraktivitas, pasti rasanya ingin langsung bersantai tanpa harus memikirkan pekerjaan rumah yang begitu menumpuk ya. Dan tentu berbicara tentang rumah yang mudah dirawat, kali ini saya akan membahas tips mendesain rumah yang mudah untuk Anda bersihkan. Dan caranya itu adalah dengan memilih jenis lantai yang mudah Anda bersihkan, LKGers. Mungkin terdengarnya sederhana ya, tetapi lantai itu merupakan bagian atau tokoh utama di dalam sebuah rumah yang paling sering terkena oleh debu, oleh kotoran, hingga tumpukan makanan ataupun minuman. Karena itulah pemilihan lantai itu menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk Anda perhatikan, LKGers. Dimana saat ini banyak sekali pilihan lantai yang cukup praktis nih. Misalnya lantai vinil yang dikenal itu tahan air, mudah untuk dipel, dan memiliki banyak sekali pilihan motif. Tentu siapa yang tidak tergiur ya dengan lantai vinil ini yang cantik-cantik seperti zaman sekarang, yang pasti disukai oleh orang milenial, gen milenial ataupun gen Z. Dan selain dari lantai vinil, ada juga lantai laminit yang tampilannya itu cukup modern, mudah dibersihkan serta cukup tahan terhadap noda ataupun goresan ringan, LKGers. Dan tentu bagi yang menyukai nuansa hangat dan elegan, lantai kayu juga bisa menjadi pilihan nih, LKGers. Namun jenis lantai ini itu memerlukan perhatian yang cukup lebih, terutama jika terkena tumpahan air yang harus segera dibersihkan agar kualitas kayunya itu tetap terjaga. Dan selain memilih material yang tepat, kebiasaan membersihkan lantai secara rutin juga tidak kalah penting ya, LKGers. Jadi tidak perlu menunggu lantai itu terlihat sangat kotor. Namun menyapu dan mengepel secara teratur justru membuat rumah Anda akan terasa lebih nyaman dan menjaga lantai tetap awet dalam jangka yang cukup lama.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96,9 FM LKG Radio Bali. Setelah tadi membahas soal pemilihan lantai yang cukup mudah untuk dibersihkan, sekarang kita masuk ke tips berikutnya yang tidak kalah menarik LKGers. Itu adalah mempertimbangkan sistem pembersihan yang praktis di dalam rumah Anda. Terkadang yang membuat pekerjaan bersih-bersih terasa berat itu bukan karena rumah terlalu kotor LKGers, tetapi karena kita harus bolak-balik mengambil alat pembersih, memindahkan vacuum cleaner, ataupun membersihkan area yang sulit untuk kita jangkau. Jadi salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan itu adalah penggunaan sistem vakum sentral atau yang disebutnya dengan central vacuum system. Jadi sistem ini itu dirancang agar proses membersihkan rumah itu menjadi lebih praktis karena saluran vakum itu sudah terhubung langsung LKGers ke beberapa titik di dalam rumah Anda. Jadi memang sistem ini itu lebih sering ditemukan pada rumah-rumah modern ataupun rumah yang dirancang sejak awal dengan konsep praktis dan juga efisien. Namun, ide utamanya itu sebenarnya sangat-sangat sederhana. Itu adalah bagaimana membuat aktivitas membersihkan rumah itu menjadi lebih mudah dan tidak memakan banyak tenaga ya pastinya. Dan selain itu, kita juga bisa menerapkan konsep yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan menempatkan alat kebersihan di lokasi yang mudah untuk Anda jangkau, dan tentunya juga menyediakan tempat penyimpanan khusus untuk perlengkapan bersih-bersih. Jadi, supaya tidak berantakan gitu ya LKGers, jadi lebih baik Anda mengelompokkannya gitu. Atau menata rumah agar tidak terlalu banyak yang sulit untuk dibersihkan ya. Karena semakin praktis proses membersihkan rumah, biasanya kita juga akan lebih rajin untuk menjaga kebersihannya. Karena rumah terasa lebih nyaman, pekerjaan rumah tidak terlalu melelahkan, dan waktu istirahat di akhir pekan pun bisa Anda nikmati dengan lebih tenang. Jadi saat mendesain ataupun menata rumah, jangan hanya fokus pada tampilannya aja ya. Jadi coba pikirkan bagaimana rumah tersebut bisa membantu mempermudah aktivitas sehari-hari Anda, termasuk urusan bersih-bersih yang sering dianggap sepele tetapi sebenarnya sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dalam rumah Anda.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Tidak terasa ya, kita sudah masuk di pergantian jam nih LKGRs. Semoga Anda yang masih beraktivitas, bekerja, belajar, atau mungkin sedang bersantai di rumah tetap dalam keadaan nyaman ya. Tadi kita baru saja membahas dua tips pertama untuk menciptakan rumah yang lebih mudah untuk dibersihkan, yaitu dengan memilih jenis lantai yang praktis dalam perawatan serta memanfaatkan vacuum cleaner untuk membantu membersihkan debu dan kotoran agar lebih efisien. Ternyata hal-hal sederhana seperti ini itu bisa membantu menghemat waktu dan tentunya juga menghemat tenaga untuk membersihkan rumah Anda ya, LKGers. Nah, setelah jeda ini kita masih akan berlanjut membahas tips-tips menarik lainnya yang seputar desain rumah yang bukan hanya nyaman untuk ditempati tetapi juga mudah dalam perawatannya sehari-hari. Jadi tetap bersama saya karena masih banyak informasi bermanfaat yang masih bisa Anda terapkan tepatnya di lingkungan rumah Anda. Tentunya juga akan ditemani dengan lagu-lagu Indonesia koleksi dari LKG Radio Bali. Jadi jangan kemana-mana LKGers.

0: Koga Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah. Iya, memang murah. Di Glandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glandis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM LKGR Radio Bali. Masih membahas seputar tips mendesain rumah yang mudah untuk dibersihkan. Kali ini kita akan membahas yaitu mengenai memperhatikan bagian dinding rumah Anda, LKGRs. Kalau dipikir-pikir, dinding itu sering dianggap sebagai bagian yang aman karena tidak setiap hari diinjak atau digunakan seperti lantai, LKGRs. Padahal kenyataannya, dinding itu juga sangat sering menjadi tempat munculnya noda, bekas tangan, coretan anak-anak, bahkan cipratan makanan terutama di area dapur Anda. Karena itu saat memilih cat rumah sebaiknya jangan hanya berfokus pada warna yang cantik atau sedang tren saja kok, girls. Jadi coba perhatikan dulu juga jenis cat yang mudah untuk dibersihkan dan juga lebih tahan terhadap noda. Dan tentu penggunaan cat scrubble itu sangat disarankan LKGRs, yaitu jenis cat yang tetap bisa dibersihkan meskipun digosok menggunakan spons, sikat halus ataupun kain lap yang tanpa mudah merusak permukaan catnya. Jadi ketika ada noda ataupun coretan di dinding, Anda tidak perlu langsung panik atau berpikir untuk mengecat ulang seluruh bagian dinding. Tidak, LKGRs. Jadi selain itu, ada juga ide menarik menggunakan yang namanya chalkboard paint atau cat papan tulis. Di mana cat ini itu memungkinkan dinding digunakan sebagai media menulis ataupun menggambar. Jadi cocok sekali.

Kali ini untuk Anda mengisi ruang belajar anak ataupun area keluarga sehingga kreativitas anak itu bisa tersalurkan tanpa harus mencoret sembarangan bagian di rumah Anda. Jadi dengan memilih material dinding yang tepat, pekerjaan membersihkan rumah tentu bisa menjadi lebih ringan. Jadi dinding itu tetap terlihat rapi, rumah juga terasa lebih nyaman, dan Anda tidak perlu lagi khawatir ketika muncul noda-noda kecil di dalam aktivitas Anda sehari-hari. Karena pada akhirnya rumah yang nyaman itu bukan hanya soal tampilannya saja yang indah kok girls, tapi juga bagaimana setiap bagian rumah itu bisa terawat tanpa membuat penghuninya kerepotan. Jadi kalau suatu saat Anda ingin memperbarui suasana rumah, mungkin bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti memilih cat dinding yang lebih praktis dan mudah untuk Anda bersihkan ya.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Masih dengan membahas tips mendesain rumah yang mudah untuk dibersihkan, kali ini kita masuk ke pembahasan mengenai pemilihan penutup dinding yang praktis dan mudah untuk dirawat, LKGers. Jadi pasti banyak orang yang menyukai penutup dinding ataupun wallpaper ya sebutannya, karena itu bisa membuat ruangan terasa lebih menarik dan memiliki karakter yang berbeda. Namun tidak sedikit juga yang ragu untuk menggunakannya karena takut sulit dibersihkan ketika terkena debu ataupun noda ya. Dan padahal sekarang itu sudah banyak sekali LKGers memilih pilihan penutup dinding yang lebih praktis. Salah satunya itu adalah penutup dinding berbahan vinil. Selain memiliki berbagai atau beragam motif dan tekstur yang menarik, material ini juga dikenal lebih mudah dibersihkan dibandingkan beberapa jenis penutup dinding lainnya. Jadi misalnya ketika ada bekas tangan, ada bekas noda ringan ataupun debu yang menempel, permukaannya itu cukup dilap menggunakan kain bersih tanpa perlu perawatan yang rumit, LKGers. Jadi tampilannya itu tetap rapi, tetap enak atau nyaman juga untuk dipandang, dan tentunya juga lumayan bertahan lama. Jadi menariknya saat ini banyak sekali desain penutup dinding vinil yang semakin beragam, dan tentunya juga ada yang memiliki motif menyerupai kain linen, terus ada teksturnya kayu, hingga tampilan elegan seperti sutra. Jadi selain membantu menjaga kebersihan rumah, material ini juga bisa membantu mempercantik suasana ruangan Anda. Tentu hal-hal seperti ini itu seringkali terlihat sederhana, LKGers, tapi sebenarnya sangat cukup berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Karena semakin mudah sebuah bagian rumah itu dirawat, tentu semakin ringan juga pekerjaan bersih-bersih yang harus Anda lakukan bersama keluarga Anda. Jadi kalau Anda ingin menghadirkan suasana baru di rumah tanpa harus repot dengan perawatan yang berlebihan, mungkin penutup dinding yang praktis itu bisa menjadi salah satu pilihan yang patut untuk Anda pertimbangkan bersama keluarga Anda.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. LKGR berbicara mengenai rumah yang mudah untuk dibersihkan. Terus kadang kita juga membutuhkan lingkungan yang nyaman dan tertata supaya aktivitas sehari-hari menjadi lebih produktif. Sama seperti memilih desain rumah yang praktis, memilih tempat belajar juga perlu mempertimbangkan kenyamanan dan fasilitas yang mendukung. Jadi buat LKGers yang saat ini sedang mencari kampus untuk melanjutkan pendidikan, jangan lupa untuk mencari kampus yang menyediakan lingkungan belajar yang nyaman, fasilitas yang lengkap dan tentu mendukung pengembangan kemampuan akademik maupun non-akademik Anda. Maka dari itu, saya rekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Suwarmadewa LKGers. Karena di Unwar sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, di mana Unwar ini menjadi pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan model yang potensial berkembang. Karena saat ini pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, LKGers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi dan juga inovasi. Di Unwar ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ini adalah agroteknologi, di mana agroteknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan serta pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan selanjutnya adalah peternakan, di mana peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pembiakan, teknologi produksi dan pengelolaan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga adalah teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana ini menjadi pengenangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan terakhir ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, LKGers, di mana dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segar Kerti. Dan untuk Anda yang bertanya kenapa sih harus pilih di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Unwar, karena yang pasti karena staf pengajar yang LKGers yang sudah terdiri dari dosen tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Dan selain itu fasilitas kampus yang ditawarkan juga sudah pasti lengkap, di mana kelasnya sudah ber-AC, bersih, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah lengkap serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik aja langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwan Sudiarto MP dengan nomor 081-338-665-310 dan juga dengan Bapak Dr. Ineke Mulyarto SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547. Jadi mulai sekarang, segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa.

0: Koga Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong. Iya. Ayo kita borong semua. Because you
3: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glandis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
6: yang penting beritanya beli.

0: 96,9 FM LKG Radio Bali. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembahasan hari ini tentang tips mendesain rumah yang mudah untuk Anda bersihkan, LKGers. Mulai dari memilih material yang tepat, meminimalkan sudut yang sulit dijangkau, hingga memperhatikan furniture dan lantai yang praktis untuk Anda rawat. Tentu semuanya bisa membantu membuat rumah Anda tetap terasa nyaman tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk bersih-bersih ya. Semoga tips yang sudah saya hadirkan dan bahas di pagi hari ini itu bisa menjadi inspirasi untuk menciptakan hunian yang lebih rapi, sehat, dan tentunya nyaman untuk seluruh keluarga Anda. Kalau begitu, langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.
1: Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9
3: FM. Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
4: Gitu aja nggak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
3: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
4: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
3: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
4: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
5: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
6: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
3: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
4: ILY? Oh, I love you.
3: I love you too.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
4: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ini bagus. Import pula. Limited edition nih. Beli ah.
5: Meh, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
4: Yeah, enggak lah, beli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
5: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
4: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
5: Sip lah, kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
4: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
5: Ada di Omang nih.
4: Beli gede. Ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
5: Apa? Mau beli apa? Di daster? Atau kebaya lagi?
4: Mau beli uyah Bali.
6: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.

96.9. El Cobra Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: 이미라디오쿠 목감 이미라디오쿠 목감 이미라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 동이가라디오쿠
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Selamat siang Elkogar semuanya, dimanapun Anda berada. Masih di edisi High Noon ya, 31 Mei 2026. Bersama saya tentunya Ratinari yang akan menemani siang Anda hingga jam 2 siang nanti dengan berbagai informasi dan juga inspirasi tentunya. Dan tidak terasa ya Elkogar ya, hari ini sudah memasuki hari terakhir di bulan Mei 2026 ya. Rasanya baru kemarin kita menginjak di 1 Mei, tiba-tiba udah tanggal 31 aja. Pasti di awal bulan itu kita punya yang namanya rencana, target, hingga wishlist yang ingin dicapai. Tapi coba kita merenung sekarang di minggu terakhir di bulan Mei ini, apakah target, rencana ataupun wishlist kita sudah tercapai di bulan ini atau masih ada wishlist yang belum tercapai ya. Kalau masih ternyata ada yang belum tercapai, Elkogers tidak perlu berkecil hati. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai yang namanya waktunya masing-masing, kemudian juga prosesnya juga berbeda-beda. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita tetap melangkah, berusaha dan menjadikan pengalaman di bulan Mei ini sebagai bekal untuk menyambut bulan berikutnya dengan semangat yang baru tentunya. Jadi siapa tahu yang belum terwujud wishlist atau targetnya di bulan Mei justru akan menjadi kenyataan di bulan Juni ya. Jadi tetap semangat, nikmati setiap proses dan juga perjalanannya. Jangan lupa juga berikan apa? Berikan apresiasi terhadap diri sendiri atas setiap usaha yang sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir. Dan Elkogers jangan kemana-mana ya, selama 2 jam nanti Rati akan menemani ruang dengar Anda. Dan stay tune di Elkogers Radio Bali.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. The Amazing FM, El Cougar Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, kadang berada di rumah terus-terusan ya, itu membuat suasana hati itu cepat berubah. Contohnya seperti menjadi ibu rumah tangga yang terkadang setiap harinya mood itu naik turun. Dan di sini Ratu punya tips biar mood itu selalu stabil ketika menjadi ibu rumah tangga. Dan apalagi kalau menjadi ibu rumah tangga, pasti pekerjaan rumah yang menumpuk, belum lagi mengurus anak, keluarga, ya itu jadinya beban pikiran dan juga lelah ya setiap harinya. Dan itulah mempengaruhi setiap suasana hati atau mood kita setiap harinya jadi tidak stabil. Nah, karena itu penting untuk menjaga suasana hati ya Elko Garcia, supaya aktivitas di rumah itu tetap terasa nyaman dan juga tidak terlalu melelahkan secara mental ataupun fisik. Salah satunya yaitu hal yang membantu adalah tidak membiarkan rumah itu terlalu sumpek ya. Misalnya membuka jendela di pagi hari supaya udara dan cahaya matahari itu masuk atau sirkulasi ya. Ruangan yang terang itu biasanya membuat suasana hati terasa lebih plong, lebih ringan dibanding rumah yang gelap dan juga pengap seharian. Lalu coba membiasakan mengerjakan pekerjaan rumah sedikit demi sedikit, jangan menunggu semuanya menumpuk sekaligus. Karena saat melihat pekerjaan yang menumpuk dan juga banyak yang belum selesai, pikiran pun itu bisa ikut terasa berat. Dan juga pentingnya mungkin dengan imbangi mendengarkan musik saat memasak ataupun membersihkan rumah, itu juga bisa membantu memperbaiki mood. Jadi suasana jadi terlebih santai dan juga tidak terlalu tegang dalam pekerjaan rumah yang banyak itu ya. Dan juga selain itu jangan lupa beri waktu untuk diri sendiri walaupun hanya sebentar, seperti me time di rumah aja, duduk santai sambil minum teh atau kopi, kemudian juga menonton film favoritnya apapun itu, merawat diri atau sekedar rebahan tanpa memikirkan suatu pekerjaan rumah untuk beberapa menit saja. Dan kadang perempuan yang terlalu sibuk mengurus rumah dan keluarga itu kadang sampai lupa ya mengurus dirinya sendiri dan juga jarang untuk istirahat yang tepat ya. Padahal menjaga mood dan juga kesehatan pikiran itu juga penting supaya tidak mudah lelah secara emosional. Hal lain yang cukup berpengaruh adalah membatasi terlalu banyak memikirkan hal sekaligus. Mungkin fokus dulu menyelesaikan satu per satu yang biasanya membuat pikiran itu terasa lebih tenang dibandingkan memikirkan semuanya dalam waktu bersamaan.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Please back away from your radio.

96.9 Elkoger Radio Bali. Untuk Anda ya Elkogers yang punya anak yang udah tamat SMA, kemudian juga sedang berdiskusi milih jurusan apa nantinya, kemudian juga fakultas di mana, dan tentunya bagaimana nantinya jenjang karirnya ya. Dan tenang aja, tidak perlu bingung. Di sini Ratih punya rekomendasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan jika kita bertanya kembali, mengapa? Ya dikarenakan UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentunya ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan ternyata pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi yang serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, serta inovasi. Kemudian di sini di UNWAR, di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih, yaitu yang pertama di program studi agroteknologi ya, yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan hingga pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian yang kedua, di sini ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan bahkan sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangannya yang bernutrisi, aman, serta berkualitas. Yang terakhir di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang mana di sini sudah ada pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, kemudian juga ada konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan ditambah di sini staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister, serta dilengkapi dengan fasilitas kelas dan juga kelas bersih dan ber-AC, dan tak kalah penting juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap. Dan ditambah juga ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Tunggu apa lagi? Tidak perlu bingung untuk memilih jurusan serta fakultas ya. Segera daftarkan diri Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lanjut, bisa klik di link spenmaru.warma.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta dengan nomor 081-338-665-310. Atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta dengan nomor 081-338-576-547.

96.9 Elkogar Radio Bali. Untuk Elkogars yang sedang mencari kebutuhan rumah tangga, makanan, minuman ataupun snack ya, untuk kebutuhan kulkas kemudian juga dapur, di sini juga Klenis hadir dengan promo yang bisa Anda pilih. Adapun promonya itu yang Rati sebutkan adalah Nola Gluten Free Choco Chips Cookies, itu mendapatkan potongan harga Rp2.500. Kemudian di sini juga ada Chill Kids Gold rasa vanila atau madu, itu di ukuran 985 gram, itu per box mendapatkan potongan harga Rp20.000. Dan selanjutnya di sini ada Conicare Baby Buds ya, yang untuk newborn, itu per botolnya di harga Rp21.700. Dan selanjutnya di sini ada Sun Mary Biscuit, itu mendapatkan potongan harga Rp1.300. Dan juga ada Promina Multigrain Cookies Choco Almond, itu mendapatkan potongan harga Rp1.500. Dan dilanjut dengan Joy Day Cookies Cream Dark and Chocolate, itu mendapatkan potongan harga Rp13.600. Dan tentunya masih banyak sekali ya promo yang dihadirkan di Klendis. Dan datang langsung dengan rombongan, boleh ya, keluarga, teman, kerabat dan lain sebagainya, itu datang langsung ke Klendis terdekat Anda, karena di Klendis terlengkap dan termurah.

Cuman sudah sedang, tapi diri kita masih berprogres. Itu adanya pressure ya dalam diri kita. Dan untuk Elkogers yang punya anak, saudara, pasangan, atau teman yang sedang berada di fase skripsian, tapi bukan hanya fase skripsian, fase anak semester akhir ya di perkuliahan, itu cobalah untuk memahami dan juga mengerti kondisi mereka. Kadang seseorang itu menganggap yang dibutuhkan itu atau yang dibutuhkan itu justru tentang dukungan dan juga rasa mengerti, bukan tekanan tambahan seperti pertanyaan kapan lulusnya, itu loh teman kamu sudah sidang gitu. Itu justru menjadi tekanan mental saat kita sedang berprogres. Dan hal sekecil seperti memberi semangat, menemani saat mereka lelah, atau sekedar mendengarkan cerita mereka itu sudah cukup membantu membuat pikiran itu menjadi tenang dan juga ringan. Dan untuk yang sedang berjuang ya Elkogers yang menyelesaikan skripsinya, penting untuk tetap menjaga kondisi diri sendiri. Jangan terlalu memporsir tubuhnya sampai lupa makan, lupa istirahat, atau begadang terus menerus. Karena saat tubuh terlalu lelah, pikiran itu biasanya ikut sulit konsentrasi atau sulit fokus. Bayangkan kalau misalnya kita di fase seperti ini, kita sakit, kemudian juga jarang makan, banyaknya tekanan pikiran, pasti akan mengganggu aktivitas dan juga progres kita ya. Coba juga buat target kecil supaya pengerjaan itu lebih terarah. Jadi kalau misalnya tips dari Ratih yang sudah sidang ya, Ratih itu akan memanajemen waktu, akan mentargetkan bulan apa akan sidang, kemudian juga di minggu ini targetnya selesainya bab berapa. Misalnya di minggu ini selesaikan dulu bab 1, bab 2, bab 3. Kalau tidak bisa ya udah gak apa-apa, dalam satu hari itu coba kerjakan satu paragraf. Intinya hari-harinya itu kita sudah berprogres, tidak stuck di sana aja ya. Dan karena kalau semuanya dipikirkan sekaligus ya, pikirkan ini belum selesai, itu belum selesai, tapi kita tidak ada progresnya, sama dengan juga pikiran kita tuh nambah berat. Dan ada satu hal yang perlu diingat, setiap orang itu punya proses dan juga waktunya masing-masing. Tidak perlu terlalu sibuk membandingkan diri sendiri, yang mana orang lain itu cepat sekali lulus sedangkan kita tidak. Tidak ada yang namanya gagal ya Elkogers ya. Fase skripsi ini memang melelahkan, tapi dari proses inilah seseorang itu bisa belajar yang namanya sabar, tanggung jawab, dan juga bertahan di tengah tekanan.

0: 96.9.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 Elkoger Radio Bali. Pernahkah Elkogers mendengar tentang sayur okra ya? Sekilas bentuknya mirip cabai hijau berukuran besar, tetapi okra ini merupakan sayuran yang kaya akan nutrisi dan juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Salah satu manfaat okra yang cukup dikenal adalah membantu mengontrol kadar gula darah. Kandungan serat dan juga lendir alaminya dapat memperlambat penyerapan gula di dalam usus sehingga itu baik untuk membantu menjaga kadar gula darah itu tetap stabil. Selain itu, okra juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Dikarenakan kandungan lendir pada okra itu membantu mengikat kolesterol di saluran pencernaan sehingga dapat membantu mengurangi penyerapannya di dalam tubuh. Dan bagi Elkogers yang sering mengalami masalah pencernaan, sayur okra ini juga bisa menjadi pilihan sayuran yang baik, yang mana kandungan serat larut dan tidak terlarut di dalamnya itu membantu melancarkan buang air besar, mencegah sembelit, dan mendukung kesehatan usus secara keseluruhan. Dan tak hanya itu, okra juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung, yang mana mengandung antioksidan dan kalium di dalamnya dapat menjaga tekanan darah sehingga mendukung kesehatan pembuluh darah. Untuk ibu hamil, itu okra juga memiliki manfaat yang tidak kalah penting ya. Sayuran ini mengandung asam folat atau vitamin B9 yang berperan dalam mendukung perkembangan saraf janin dan membantu mengurangi risiko cacat lahir. Dan menariknya lagi, Elkogers, okra ini juga baik untuk kesehatan kulit yang mana mengandung vitamin C dan antioksidan, membantu membentuk kolagen yang berfungsi menjaga kulit tetap sehat, kencang, dan juga tetap fresh atau segar. Dan jika selama ini belum terlalu mengenal okra untuk Anda ya, mungkin sudah saatnya mencoba menambahkan sayuran yang satu ini ke dalam menu sehari-hari. Selain mudah diolah, manfaatnya juga cukup baik dan juga beragam untuk mendukung kesehatan tubuh.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
5: Number one, Top Airplay.
6: Hot request
5: 96.9 El Koga Radio Bali. Standing in
3: a crowded room. Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
7: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
8: The Amazing FM El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, kalau sudah mendekati musim liburan, pasti banyak ya yang sudah mulai merencanakan waktu quality time bersama keluarga. Ada yang ingin pergi ke tempat baru, ada juga yang bingung nih masih menentukan destinasi yang cocok untuk semua tipe keinginan anggota keluarga ya. Kalau keluarga itu suka suasana alam, bisa pilih pantai ataupun dataran tinggi atau pegunungan ya, yang dingin-dingin itu bisa menjadi pilihan yang untuk menyenangkan. Selain bisa menikmati pemandangan yang indah, suasana yang lebih tenang juga cocok untuk melepas kelelahan setelah rutinitas sehari-hari. Apalagi kalau misalnya di pantai, beli lumpia ya sambil ngelihat ombak, deep talk ya bareng keluarga, itu sangat menyenangkan. Bagi yang membawa anak-anak, lebih baik ke tempat wisata edukasi seperti kebun binatang, kemudian juga museum atau taman bermain yang bisa menjadi pilihan menarik. Selain menghibur, liburan itu seperti ini juga bisa menambah pengalaman dan juga pengetahuan bagi si kecil ya, si anak-anak ya. Yang mana kalau misalnya kita ajak ke museum ataupun kebun binatang, kita bisa mengenalkan beberapa hal baru dan juga mengedukasi anak-anak ya. Kalau liburnya terbatas, tidak perlu khawatir, Elkogers. Liburan itu tidak harus selalu yang namanya keluar kota, kemudian juga keliling itu tidak perlu. Jadi mengunjungi tempat wisata di sekitar daerah tempat tinggal, kemudian juga kulineran atau sekedar staycation bersama keluarga itu juga bisa menjadi pilihan yang menyenangkan. Yang paling terpenting adalah sebelum berangkat jangan lupa menyesuaikan tujuan wisata, kemudian juga sesuai dengan kebutuhan, kenyamanan seluruh anggota keluarga. Dengan merencanakan yang baik, perjalanan itu akan terasa lebih santai dan juga happy ya bawaannya. Seringkali yang paling diingat setelah liburan itu bukan tempat yang dikunjungi, tapi pasti momen-momen kecil, kemudian juga bagaimana canda tawanya, dokumentasi juga ya, perlu diingat untuk sebagai kenang-kenangan. Jadi kalau Elkogers punya kesempatan waktu liburan bersama keluarga dalam waktu dekat, kira-kira destinasi mana ya yang akan dikunjungi?

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Hadeh, punya suami persis pan balang tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: 96.9. Hey, watch that! I need some music! It rocks! Yeah!
7: You are listening!
6: 96.9
8: El Cobra Radio Bali.

96.9 El Kogar Radio Bali. Tidak terasa ya El Kogar sudah di jam 2 siang pas ya. Itu tandanya Ratih sudah menemani ruang dengar Anda di Hainun siang ini selama 2 jam. Semoga apapun yang Ratih sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda, menambah wawasan, pengetahuan, serta menginspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga untuk El Kogars menikmati hari Minggu ini dengan menyenangkan dan juga bahagia. Dan juga jangan lupa juga tetap menjaga kesehatan ya. Saatnya saya Ratenari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. And goodbye.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.

0: 96.9
1: El Coga Radio Bali.
2: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tempat modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.

0: 96.9
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
3: Cinta cinta cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Sengau egrobak, mau buen bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur, jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Terima kasih sudah dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.
1: Poinan Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkogers, ada Ayu Indra di sini akan menemani Anda di Top Airplay minggu ini. Penasaran siapa di posisi pertama? So jangan kemana-mana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Selamat sore LKGers. Gimana nih kabarnya di sore hari ini? Semoga baik ya. Karena kebetulan juga hari ini adalah hari terakhir di bulan Mei. Jadi untuk Anda yang sebentar lagi mau gajian atau udah gajian, disimpan baik-baik ya. Boleh kok beli apa aja, tapi ingat ditabung LKGers, supaya nanti bisa bertahan sampai di akhir bulan Juni nanti, oke? Dan tentunya Ayu Indra di sini kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Tentunya di sore hari ini, seperti biasa di setiap hari minggunya di jam 4 sampai di jam 5 sore waktu LKGR Radio Bali, ada Top Airplay 2026 at LKGR Radio Bali. So, buat Anda yang penasaran siapa sih lagu teratas yang akan mengisi chart teratas minggu ini, so nantikan terus ya, tentunya hanya di LKGR Radio Bali.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur

105, pilihan terbaik keluarga Anda. 96.9 FM. Gua beda.

96.9 LKGR Radio Bali. Kita intip dulu nih LKGR, tentunya di posisi 10 ada lagunya milik Greta dengan judul Menangis Tanpa Air Mata. Apakah lagu ini adalah salah satu lagu favorit Anda nih LKGR? Tentunya lagu ini pasti banyak digemari, bukan hanya karena nadanya yang lembut, tapi juga pasti dari maknanya ya. Dimana makna lagu ini itu menceritakan tentang kepedihan yang mendalam akibat cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dan lagunya ini juga menggambarkan rasa sakit yang begitu hebat, dimana seseorang hanya bisa menangis dalam hati karena sang kekasih telah memilih orang lain. Oh, siapa nih yang sedang berada di posisi ataupun di fase ini, Alkogers? Yang sabar ya. Jadi daripada penasaran, langsung aja nih kita putarkan. Ini dia, Greta Menangis Tanpa Air Mata.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 LKG Radio Bali. Setelah tadi ada bara suara terbuang dalam waktu telah menduduki posisi ke-9, sekarang ada Rocket Rockers dengan judul Pesta yang ada di posisi 8 ya Kogers. Selamat buat bara suara dan juga Rocket Rockers ya. Sekarang kita naik dulu ke posisi 7 nih Kogers. Ada suara khas yang langsung bikin kita merinding kalau dengar nada tingginya. Yap, siapa lagi kalau bukan Judika lewat lagu Aku Yang Tersakiti. Ngomongin soal Judika, perjalanan karirnya ini juga tidak kalah menarik ya Kogers. Sebelum sebagai salah satu penyanyi solo terbaik di Indonesia, Judika ini sempat berjuang dari bawah dan mulai dikenal luas setelah menjadi runner-up ajang Indonesian Idol musim kedua. Dan setelah sejak tadi itu namanya terus melonjak berkat karakter vokalnya yang kuat, penuh emosi dan gampang banget menyentuh perasaan pendengarnya. Menariknya, meskipun lagu ini sudah dirilis lebih dari satu dekade, Aku Yang Tersakiti masih sering diputar dan dinyanyikan oleh banyak orang. Tentu karena liriknya dan emosinya yang terasa dekat dengan pengalaman dan juga perjalanan banyak pendengarnya ya. Kalau gitu langsung aja nih kita putarkan. Ini dia Judika, Aku Yang Tersakiti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Ini dia Andra and the Backbone dengan judul Sempurna, telah menempati posisi ke-6. Nah, sekarang kita saatnya masuk ke jajaran 5 besar LKG Chart minggu ini ya LKGers. Di posisi ke-5 ada kolaborasi dua penyanyi dengan karakter vokal yang kuat dan penuh penghayatan ya. Siapa lagi kalau bukan Rosa bersama Pasha Ungu lewat lagunya yang berjudul Terlanjur Cinta. Dimana lagu ini tuh menceritakan tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi hubungan mereka harus berakhir karena keadaan yang tidak memungkinkan mereka untuk bersama ya Kogers. Jadi ceritanya kayak beda agama gitu ya. Pasti ada rasa sedih, ada rasa kecewa dan berat untuk melepaskan karena perasaan cintanya itu udah terlanjur dalam gitu. Mungkin karena itulah ya lagu ini tuh masih sering menemani banyak orang yang pernah berada di situasi sulit dalam sebuah hubungan itu. Yang membuat lagu ini begitu spesial pastinya karena chemistry antara suara Rosa yang lembut dan emosional dengan vokalnya Pasha Ungu itu yang dikenal kuat dan juga penuh perasaan ya Kogers. Maka dari itu, perpaduan keduanya ini berhasil menyampaikan cerita patah hati yang terasa sangat nyata dan menyentuh hati para pendengarnya. Kalau begitu langsung aja ya kita ke posisi ke-5 LKG Chart minggu ini, inilah dia Terlanjur Cinta dari Rosa dan juga Pasha Ungu.

0: Koga Radio Bali.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 LKG Radio Bali. LKG tadi kita sudah masuk ke 5 besar lewat lagunya Terlanjur Cinta dari Rosa dan Pasha Ungu yang bertengger di posisi kelima. Sekarang kita lanjut ke posisi keempat, tentunya ada penyanyi yang dikenal dengan suara lembut dan lagu-lagu romantisnya, yaitu adalah Afgan lewat lagu Kacamata. Tentunya sudah saya putarkan tadi ya. Nah, Koger, semakin dekat ke puncak, persaingan juga akan semakin seru. Di posisi ketiga ada penyanyi sekaligus penulis lagu yang karya-karyanya itu banyak digemari anak muda, yaitu adalah Pamungkas dengan judul To The Bone. To The Bone ini menjadi salah satu lagu Indonesia yang berhasil mencuri perhatian hingga ke berbagai negara, ya Kogers. Wah, keren banget ya. Dimana lagu ini itu menggambarkan cinta yang begitu dalam, begitu tulus, dan sepenuh hati. Dan tentunya sekarang tinggal selangkah lagi menuju puncak chart minggu ini, ya Kogers. Di posisi kedua tentunya ada Alan Walker dengan judul Sing Me To Sleep yang membawanya ke posisi kedua. Tentunya musisi asal Norwegia ini dikenal dengan karya-karya elektroniknya yang berhasil mencuri perhatian dunia lewat musik khasnya yang penuh energi namun tetap emosional. Lalu siapa ya yang kira-kira yang berhasil mengamankan posisi pertama minggu ini? Jadi tetap bersama saya ya, karena sebentar lagi kita akan mengungkap siapa yang menduduki posisi pertama di Elkogia Chart minggu ini. Jadinya tetap atensi di 96.9 Elkogia Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Valley. Elkogers, akhirnya kita sampai di puncak Elkoga Chart minggu ini. Tadi kita sudah melewati posisi keempat, tentunya ada Afgan dengan Kacamata. Di posisi ketiga ditempati oleh Pamungkas lewat lagunya To The Bone. Dan di posisi kedua ada Alan Walker yang kembali membuktikan popularitasnya di kalangan penikmat musik dunia. Nah, saatnya ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga Elkogers. Tentu lagu yang berhasil menduduki posisi pertama minggu ini adalah I Will Be dengan miliknya Avril Lavigne, di mana lagu ini itu menjadi salah satu lagu cinta yang paling manis yang pernah dibawakan Avril Lavigne. Jadi jika biasanya Avril itu dikenal dengan suasana nuansa lagunya pop rock dan kuat dan juga tentu penuh semangat, lewat lagu I Will Be ini ia menunjukkan sisi yang lebih lembut dan tentunya juga romantis. Dan Elkogers, lagu ini juga menceritakan tentang kesetiaan, komitmen, dan keinginan untuk selalu hadir bagi seseorang yang dicintai, tentu dalam berbagai situasi apapun. Dan juga dengan lirik yang hangat dan melodi yang menenangkan, I Will Be menjadi lagu yang mengingatkan bahwa cinta itu bukan hanya tentang kata-kata saja, tetapi juga tentang selalu ada dan saling mendukung satu sama lain. Selamat untuk Avril Lavigne yang berhasil menempati posisi pertama Elkoger Chart minggu ini lewat lagu I Will Be ya. Terima kasih Elkogers yang sudah setia mengikuti perjalanan chart dari posisi 10 hingga di posisi pertama. Setelah ini tentunya Anda boleh request lagu dan juga kirim salamnya untuk orang-orang tersayang ya. Tentunya Anda bisa request di WhatsApp di nomor 081-236-155-969. Dan tentunya juga ada di Instagramnya di @elkogafm dan ada di Facebooknya di Elangkosa Gagana. So, saya tunggu ya requestan Anda sampai nanti di jam 6 sore.
1: Number 1 Top Airplay.
2: Hot request
1: 96.9 Elkoga Radio Bali.

0: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah. Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 LKGR Radio Bali. Setelah tadi sebelumnya kita sudah sama-sama mendengarkan top airplay minggu ini, kali ini di sesi ini kita akan sama-sama membahas atau menyapa LKGers yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya LKGers. Di sini sudah ada Madehendra dari Desa Tua Marga Tabanan yang juga sudah absen. Katanya mau request lagunya Coldplay yang judulnya Paradise. Kirim salamnya buat aku aja yang lagi santai sambil ngeteh. Siap. Ditunggu ya Madehendra, lagunya akan saya putarkan sebentar lagi. Semoga dapat menghibur Anda yang sedang bersantai ya sambil minum teh di sana. Kan buat dan bos-bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Madehendra. Dan selanjutnya di sini juga ada Ade Suputra dari Jagapati Kecamatan Abian Semang Kabupaten Badung Bali. Katanya mau request lagunya Cinta Laura yang judulnya Guardian Angel. Oke deh, kalau gitu udah saya masukkan ke playlist, jadi ditunggu aja ya. Kirim salamnya buat Ayu Indra aja, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Adi Suputra, ditunggu ya lagunya. Dan selanjutnya di sini ada Nyoman Latri dari Jagapati Abian Semal, Kabupaten Badung Bali juga. Katanya mau request lagunya Ungu yang judulnya Demi Waktu. Kirim salamnya buat sahabat Elkogers aja dan buat penyiarnya, terima kasih ya. Terima kasih kembali Nyoman Latri, ditunggu lagunya ya. Kalau gitu langsung aja nih kita putarkan requestan dari Madehendra, ini dia Coldplay Paradise.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kulo, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Itu dia satu single dari Ungu dengan judul Demi Waktu sudah saya putarkan untuk Anda yang sudah request di sore hari ini LKGers. Kalau begitu kita lanjut menyapa-nyapa LKGers yang sudah bergabung nih lewat WhatsApp-nya LKG. Di sini sudah ada Tata dari Bedugul yang juga selalu stay tune. Terima kasih ya Tata. Di sini Tata merequest lagunya Red Hot Chili Pepper yang judulnya Californication. Salamnya buat kakak aja. Selamat bertugas dan tetap semangat. Siap, terima kasih Tata. Ini saya semangat sekali nih karena apalagi sore-sore gini menemani Alkogers gitu ya, sambil mendengarkan lagu favorit Anda pastinya. Dan selain Tata, di sini juga sudah ada Kadek dari Tabanan. Halo, selamat sore Kadek. Kadek di sini mau request lagunya Last Child yang judulnya Diary Depresiku. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat siaran kakak. Terima kasih Kadek. Ditunggu ya lagunya karena sudah saya siapkan dan masukkan ke playlist juga. Dan selain itu di sini juga udah ada Sandra dari Padang Sambian yang mau request lagunya Green Day yang judulnya 21 Guns. Salamnya buat aku ajak nih kak yang lagi dalam perjalanan pulang gitu. Oke deh Sandra, ditunggu ya lagunya. Dan buat Elkogers yang juga di perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan dan jangan lupa untuk tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk patuhi rambu lalu lintas supaya sampai dengan selamat di tujuan Anda. Kalau gitu kita langsung play aja ya lagu requestan dari Tata. Ini dia Hot Chili Pepper yang judul Californication.

96.9 Ilgogia Radio Bali. Aku Girls, untuk Anda yang saat ini masih bingung nih harus mikirin kuliah di mana. Jangan depresi dulu ya Kogers, karena saya rekomendasikan Anda untuk kuliah langsung di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Karena di Unwar itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa ya Kogers, di mana Unwar sudah menjadi pilihan logis untuk Anda nih yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan model yang potensial berkembang. Karena saat ini pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Kogers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Tentunya ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau AN yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi, di mana agroteknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, serta pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada peternakan, Elkogers. Peternakan ini dia pastinya mempelajari semua ilmu pengetahuan dan tentunya juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain itu ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan tentunya juga yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana dia berfokus pada penganangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir nih Kogers, ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan juga kearifan lokal Segar Kerti. Dan pastinya Unwar itu sudah pasti ada staf pengajar yang terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan bukan hanya dari fasilitas kampusnya aja ya, yang pasti dari fasilitas kampusnya juga udah ditawarkan kelasnya bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga pasti sudah lengkap, serta sudah pasti free wifi dengan akses internet yang super cepat. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa langsung aja klik di siapenwaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung aja hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP dengan nomor 081-338-665-310 dan juga dengan Bapak Dr. Enengah Mulyarto SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547. Jadi tidak perlu bingung lagi Alkogers untuk mikirin harus kuliah di mana. Langsung aja daftarkan diri Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa.

96.9 LKG Radio Bali. Satu single lagu miliknya Java GV dengan judul Buah Hati menjadi lagu terakhir yang dapat saya putarkan di sore hari ini LKG. Lagu ini salah satu requestan dari Dandi yang katanya dari Batu Agung yang mau request lagunya Java GV yang Buah Hati. Tolong di play ya, katanya untuk Komang Swastini. Terima kasih kembali Dandi, sudah saya putarkan ya untuk pacarnya. Dan kalau begitu tidak terasa banget Elko Girls, kita sudah ada atau sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Elko Girls yang sudah setia menemani saya selama 2 jam kebelakang tadi ya. Dan sudah kirim salam tentunya requestan lagu-lagu favorit Anda di sore hari ini, yang tentunya itu membuat suasana semakin seru Elko Girls. Semoga lagu-lagu yang sudah saya putarkan hari ini itu bisa menemani aktivitas Anda di sore hari ini ya. Tentunya juga Anda yang mungkin dalam perjalanan pulang maupun waktu santai Anda. Dan semoga obrolan tadi seputar Chatur Airplay itu tadi juga bisa menambah referensi lagu-lagu keren yang layak masuk ke playlist Anda. Kalau begitu langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ketandara yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. And goodbye. All day. 96.9. All night. 96.9. The best music. 96.9. LKG Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

Dansa-dansa. Masih sore ya, meskipun sore hari ini kita merasakan dinginnya cuaca di Bali yang sangat kita cintai ini. Tapi ya kita harus tetap bisa berdansa karena ini adalah hari Minggu ya. Dan besok juga nampaknya kalender menunjukkan bahwa besok itu adalah tanggal merah gak sih ya. Jadi ya masih bisa berdansa-dansa, masih bisa happy-happy, masih cukup tenang lah ya, masih bisa menyiapkannya esok hari aja. Tapi ya entah kenapa ya, Bali kayaknya belakang ini tambah dingin-dingin aja Lovers. Dan sepertinya juga emang siang hari pun kadang gak ada awan sama sekali gitu kan ya. Jadi bisa dibilang siangnya panas, malamnya dingin. Ya emang kadang butuh kehangatan seperti malam hari. Udah-udah jangan membahas kehangatan-kehangatan lagi ya. Kita membahas tentang bagaimana cuaca di Bali belakangan ini ya Logers. Kayaknya emang cukup menguras imun tubuh ya. Karena jadi bagi Anda mungkin yang di

cuaca, merasakan kondisi tubuh yang sepertinya mulai kayak, aduh kok kayak lama males ya, males ngapa-ngapain, terus tubuh juga mulai merasa panas, kayaknya harus ingat untuk doping, guys, ingat untuk olahraga, apalagi malam hari dingin gitu kan ya, harus kita mulai meningkatkan imun tubuh kita dengan olahraga, dengan doping, dengan vitamin, dan selain itu juga harus doping dengan yang asik-asik dan bahagia-bahagia sore, sore ataupun malam hari, contohnya dengan atensi di Elko Garidio Bali, karena selama 2 jam ke depan atau program akan menghadirkan banyak banget informasi-informasi dan juga tips-tips yang menarik-menarik banget. Dan selain itu juga, biar tambah semangat, biar bisa sambil nyanyi-nyanyi, sambil dansa-dansa, Nata Perwira juga pastinya akan memutarkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Elko Garidio Bali dari Belantika Musik Indonesia. So jangan kemana, stay close.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

99.9 FM Malko Gary Dio Bali Malaikat Cinta. Aduh. Udah bahas tentang cinta-cinta ya. Kayaknya enggak pernah ada bosan-bosannya membahas tentang percintaan enggak sih Alko Girls. Tapi ya kalau kita apa-apa bermodalkan cinta kayaknya enggak bisa deh. Kita juga harus bermodalkan yang namanya rupiah. Karena apapun juga memerlukan uang gitu kan ya. Meskipun emang mungkin sekarang lagi kurang baik, tapi ya apa-apa kita tetap memerlukan yang namanya uang, Alko Girls. Dan apalagi nih, kita udah sampai di tanggal 31 Mei 2026 yang berarti tanggal sudah menunjukkan ini udah hari terakhir di bulan Mei 2026. Dan kemungkinan juga uang juga sudah sampai lembaran terakhir di dompet. Dan itu sebuah hal yang sangat-sangat menyakitkan. Lebih sakit daripada disakiti oleh pacar kayaknya. Tapi yang mau ngomong tentang uang yang sudah habis dan Anda juga lagi pusing mungkin tentang kebutuhan bulanan dan buah hati di rumah yang juga sudah habis, tenang, lurus, tenang ya. Nggak usah pusing, nggak usah panik, karena Klendis Grosir selalu akan memberikan promo-promo dan juga diskon-diskon buat Anda. Dan per hari ini ada banyak banget diskonnya, lovers. Ada Nola Gluten Free Choco Chips Cookies ukuran 75 gram puff. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.500. Ada juga Chill Kit Gold Vanilla atau Madu ukuran 985 gram box. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp20.000. Ada juga Conicare Baby Bed 2-in-1 Newborn ukuran 300 ml botol. Anda bisa bawa pulang hanya dengan Rp21.700 aja. Lalu ada juga Pediasure Triple Sure Madu ukuran 800 gram. Anda bisa bawa pulang hanya dengan Rp313.000 aja. Ada juga Holistic Care Ester C 30 tablet. Anda bisa bawa pulang hanya dengan Rp52.700 aja. Ada Joy Day Cookies Cream Dark and Chocolate ukuran 350 ml. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp13.600 aja. Dan di setiap pembelian 2 pieces La Segar Doraemon Leci atau Jeruk ukuran 238 ml, Anda bisa mendapatkan free 1 pieces varian yang sama loh, Alko Girls. Lalu ada juga banyak lagi promo-promo lainnya karena emang yang saya bacain baru sedikit banget. Karena emang sebanyak itu promo-promo dari Klendis Grosir. Jadi makanya langsung aja sekarang juga ke Klendis Grosir terdekat dari rumah Anda. Karena di Klendis Grosir yang terlengkap dan termurah.

0: TV라디오쿠 목감 TV라디오쿠 목감 TV라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 TV라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Konsumen FM Alko Gary di Bali. Sering banget ya kita terpesona sama suatu kampus yang memang kita udah idam-idamkan sejak lama. Namun gak jarang juga sesuatu yang mempesona kadang malah menolak kita, Alko Gers. Namun ya tenang aja bagi anda yang mungkin anak-anak SMA nih yang baru banget lulus SMA di tahun ini dan masih bingung sampai sekarang mau kuliah di mana ya Nat. Kayaknya mending kuliahnya di luar Bali aja. Di Bali aja deh. Mending kuliah di sini aja di situ. Aduh. Tenang dulu, tenang. Coba deh saya rekomendasiin satu tempat kuliah yang emang cocok banget buat anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga inovasi. Mending anda langsung aja kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Kenapa tuh Nat? Ya karena emang sebuah pilihan logis buat anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa anda pilih loh, Alkogers. Ada yang pertama, program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Untuk kurikulum yang ditawarkan juga udah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga program studi peternakan yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dengan kegiatan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lainnya ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Untuk penanganan industri pangan juga udah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu ada juga yang terakhir, ada program studi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang bisa anda pilih, yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu, kayaknya kenapa sih ya kita harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Kenapa nggak di tempat lain aja, Nat? Ya, karena kalau kita lihat dari dua unit yang paling kita perlukan adalah yaitu pertama, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau kita tengok-tengok ke fasilitas kampusnya nih, kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi kayaknya udah nggak perlu mikir-mikir lama lagi deh ya. Bisa langsung kita putusin sekarang juga untuk langsung daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan bagi anda yang pengen informasi yang lebih lengkap, bisa banget ya dicatat. Anda bisa langsung klik aja di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi sekali, di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bisa juga Anda langsung hubungi atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte, MP, di nomor 081-338-665-310. Atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

Bayung Bali. Namun sepertinya kita sudah tidak bisa melihat indahnya Lembayung Bali di malam hari ini, Alkogers. Karena ya tentunya tidak lain lagi, karena ini emang sudah malam. Kita sudah masuk di pukul 7 malam waktu Alkogers Radio Bali, yang berarti kebersamaan kita tersisa kurang lebih lagi 1 jam aja, Alkogers. Namun tenang aja, meskipun saya cuma menemani Anda selama 1 jam ke depan, tapi Alkogers Radio Bali bakal tetap mengudara sampai nanti di pukul 12 malam nanti. Yang nanti juga akan ada ajang Rest and Dream yang akan menemani ruangan Anda. Tapi sebelum terlalu jauh, saya akan menemani Anda sampai nanti di pukul 8 malam nanti, dan tentunya selama 1 jam ke depan Tata Program masih akan menghadirkan banyak banget informasi-informasi dan juga tips-tips yang menarik-menarik banget yang akan menambah wawasan kita bersama. Dan selain itu, Tata Program juga pastinya akan memutarkan berbagai musik-musik yang tentunya acik-acik banget koleksi Alkogers Radio Bali dari belantika musik Indonesia, yang tentunya pastinya dong ya lebih asik daripada sebelumnya dan gak kalah asik lagi tentunya. Makanya jangan kemana ya, tetap atensi di Alkogers Radio Bali bersama Nata Prawira.

0: kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio T.
0: Ah, radio T. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Mana konsumen FM Malco Gear Radio Bali. Mungkin saya tadi sempat bahas ya, sempat menyindir tentang dinginnya cuaca Bali belakangan-belakangan ini ya, Malco Gears. Dan mungkin juga masih banyak yang bingung ya, kenapa sih Bali teman-temanan kayak tiba-tiba dingin aja. Padahal meskipun ya kita lagi siang hari pun, meskipun emang awan lagi gak ada, tapi rasanya kayak cuman anget-anget aja gitu, gak sampai yang dingin, yang bisa dibilang menyengat seperti biasanya. Dan ternyata udah ada penjelasan yang dikeluarkan langsung oleh BMKG ya Kogers. Ini bukan karena fenomena-fenomena seperti UFO-UFO yang baru banget rame ya belakangan ini, enggak. Tapi ini emang ada penjelasan ilmiahnya ya Kogers. Jadi saat ini di wilayah Australia itu lagi memasuki musim dingin dan angin lagi bergerak dari benua Australia yang memiliki tekanan udara yang tinggi menuju benua Asia yang tekanan udaranya lebih rendah dan juga pastinya akan melewati wilayah Indonesia termasuk tentunya Bali ya Kogers. Dan selain itu, kondisi anginnya juga kering karena angin ini melewati daratan Australia yang didominasi dengan gurun pasir dan lautan yang sempit sehingga membawa massa udara yang lebih dingin dan juga kering. Jadi bagi Anda yang mungkin merasakan belakang-belakang ini kayak kok rasanya cepet banget. Haus gitu kan, juga banyak kencing dan selain itu juga kulitnya rasanya kayak tambah kering, jadi Anda harus mulai mengingat untuk menggunakan yang namanya hand body untuk melembabkan kulit Anda dan juga ingat untuk banyak meminum air putih untuk menutrisi tubuh Anda juga karena anginnya lagi kering pastinya juga kulit cepat kering ya Kogers. Dan selain itu juga di sini di Bali terjadi minimnya tutupan awan. Jadi karena angin yang bersifat kering, potensi pembentukan awan di langit Bali juga sangat sedikit. Akibatnya, panas bumi yang terpancar pada siang hari jadi nggak tertahan oleh awan dan langsung terlepas keluar angkasa pada malam hari. Yang jadinya setiap malam itu penurunan suhunya juga bisa dibilang cukup drastis. Jadi bagi Anda selalu diingat untuk menjaga imun tubuhnya dan juga selalu ingat untuk memakai hand body Kogers, karena takutnya kalau emang gak pakai hand body selain itu juga Anda jarang minum, nanti malah dampaknya yang berat itu adalah tubuh Anda sendiri.

0: Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralintas.net.id. 90.

mau kuliah di mana? Saya ingetin Lia sekali. Mari Anda langsung aja kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa aja. Karena ini emang sebuah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang gak cuma tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang udah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap yang guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya juga udah berbasis industri menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga program studi peternakan yang bisa Anda pilih yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis yang kurikulumnya sudah disesuaikan juga dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk dengan pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Untuk penanganan industri pangan juga udah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu ada juga program studi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Karena kalau kita lihat dari fasilitas kampusnya dulu deh ya, kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa adalah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Lalu untuk staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan jadi kayaknya kita udah gak perlu mikir-mikir lagi gak sih? Langsung kita putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa banget Anda langsung buka Google nih ya. Langsung klik sipanmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipanmaru.warmadewa.ac.id. Atau nih bagi Anda yang emang mau langsung hubungi, bisa calling-calling langsung nggak, Nat? Bisa banget. Anda bisa langsung hubungi atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081338665310. Atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

memang sangat banyak fenomena unik dan seru ya Elkogets. Selain di penghujung Mei ini kita dihiasi dengan dinginnya suasana Bali, dan di bulan Mei ini juga kita merasakan bagaimana enaknya liburan gitu kan. Meskipun liburan yang lompat-lompat, tapi emang banyak banget ada liburan di bulan Mei ini. Dan bahkan nanti setelah bulan Mei tanggal 1 kita juga udah disambut juga dengan hari libur lainnya. Dan selain itu juga di bulan Mei ini ternyata ada sebuah fenomena baru yang agak sedikit membingungkan sebenarnya ya. Karena ada yang bilang nih bahwa di tanggal 31 Mei tepatnya hari ini ada yang namanya Blue Moon. Atau kalau kita terjemahkan secara bebas, Blue Moon kan artinya bulan yang biru ya. Tapi Blue Moon ini sebenarnya berasal dari ungkapan lama dalam bahasa Inggris, artinya once in a blue moon, yang digunakan untuk sesuatu yang jarang terjadi. Bukan karena bulannya memang benar-benar berwarna biru, tapi melainkan istilah ini ditunjukkan untuk fenomena ketika dalam satu bulan di kalender terjadi dua kali bulan purnama. Karena contohnya di tanggal 1 Mei 2026 ini ada bulan purnama, dan di akhir bulan Mei tanggal 31 ini ditutup juga dengan bulan purnama ya Elkogets. Yang kadang juga bulan itu emang kadang terlihat agak kebiruan sebenarnya, tapi itu juga jarang terjadi juga. Blue Moon ini bisa terjadi benar-benar biru ketika emang adanya asap kebakaran yang besar atau debu vulkanik di atmosfer Elkogers. Dan itu juga sangat jarang terjadi dan juga emang biasanya terlihat seperti bulan purnama, dan emang sering juga disebutnya dengan blue moon juga.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: Music, 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.

0: Jadi lagu penutup kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home edisi Minggu 31 Mei 2026 kali ini. Karena kita sudah sampai juga di pukul 8 malam waktu Elko Radio Bali, yang berarti sudah harus saya tutup terlebih dahulu kebersamaan kita. Namun tenang aja, meskipun saya sudah harus menutup kebersamaan, tapi selama 1 jam ke depan Natal Prayura sudah menyiapkan berbagai lagu-lagu acik dari mancanegara yang akan menemani ruang dengar Anda. Tapi sebelum itu saya juga mau ucapin terima kasih banyak buat Anda yang udah setia banget atensi di Elko Radio Bali selama 2 jam kebelakang dari pukul 6 sore tadi. Dan selalu ingat, jangan mematikan radio ataupun memindahkan frekuensi Anda. Oke, kalau gitu langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Nata Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you!
1: Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan

0: Tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
2: More music, more fun. 96.9 FM El Koga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: terbali. Inilah El Koga FM.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi air akses, koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai air akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan Tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
4: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
3: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
4: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
3: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
4: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
3: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
4: ILY? Oh, I love you.
3: I love you too.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Bantu.
1: Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda di ajang Race and Dream. Hari ini di hari Minggu ya, malam Senin, yang dengan spesial programnya yaitu Bingkai Tokoh, yang dimana Arya akan ceritakan tentang Naruto Uzumaki. So, Apple Girls, stay tune.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Okoger Radio Bali. Hai hai, halo Elkogers. Apa kabar nih semuanya? Ketemu lagi ya sama Arya Wijaya di sini yang akan menemani rest and dream Anda selama 2 jam ke depan ya, dari jam 9 sampai jam 11. Dengan spesial program hari ini di hari Minggu, pastinya Bingkai Tokoh, yang dimana Arya akan menceritakan perjuangan dari tokoh-tokoh ya. Dan juga ini akan Arya lakukan selama 1 jam ke depan sampai jam 10. Dan dari jam 10 nanti sampai pukul 11, Arya akan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers. So Elkogers nih, yang mau gabungan bisa banget langsung aja nih menghubungi di sosial medianya Elkoga. Di WhatsApp-nya Elkoga di 081236155969, atau bisa juga melalui Facebook-nya Elkoga di Langkosa Gagana, dan Instagram Elkoga di @elkogafm. So ditunggu nih gabungan dari Elkogers sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 Oke Radio Bali. Bareng Arya lagi ya. Dari kemarin kayaknya ketemu Arya terus nih. Semoga El Kogars gak bosen-bosen mendengarkan suara Arya lagi. So El Kogars sekarang bertemu dengan Arya di segmen Bingkai Toko. Jadi malam ini kita bakal membedah profil dari satu tokoh yang walaupun fiksi ya, tapi perjuangan hidupnya sangat nyata menampar realita kita, yaitu Naruto Uzumaki. Gimana rasanya kalau sejak hari pertama Anda lahir ke dunia, Anda sudah dicap sebagai masalah dan dijauhi oleh lingkungan sekitar Anda? Terlahir sebagai anak yatim piatu di desa Konoha, masa kecil Naruto itu benar-benar sunyi nih Alkogers. Dia gak punya rumah yang hangat, gak punya orang tua yang meluk dia saat nangis, dan parahnya lagi dia dijauhi oleh seluruh warga desa karena beban takdir yang bahkan gak pernah dia minta. Dia tumbuh dalam kesendirian, sebuah latar belakang kelam yang sebenarnya punya sejuta alasan untuk bikin dia tumbuh menjadi orang yang penuh dendam dan kebencian.

96.9 Akoga Radio Bali. Saat dunia memberikan Anda 1000 alasan untuk menyerah dan membenci, toko ini justru memilih jalan yang paling sulit, yaitu tersenyum dan membuktikan kalau mereka salah. Nah, Akogers, yang bikin sosok Naruto ini luar biasa adalah sifat dan karakternya. Alih-alih mengurung diri dan meratapi nasib ya, dia justru tumbuh menjadi anak yang penuh energi. Sifatnya yang ceria, penuh semangat, dan kadang terlihat konyol sebenarnya adalah caranya untuk bertahan hidup. Dia punya sifat keras kepala yang positif, dalam artian dia menolak untuk tunduk pada takdir buruknya. Kalau misalnya orang lain menganggap dia nggak ada, Naruto bakal berteriak lebih keras. Bukan buat bikin onar ya, tapi buat ngasih tahu di dunia kalau dia hidup dan dia punya arti. Sifat optimisnya yang enggak masuk akal inilah yang pelan-pelan mulai meruntuhkan tembok kebencian di sekitarnya.

96.9 Okoga Radio Bali. Jangan pernah takut punya mimpi yang ketinggian, karena satu-satunya orang yang wajib percaya sama mimpi itu adalah diri Anda sendiri. Membahas soal motivasi terbesar dalam hidupnya, Naruto punya satu tujuan yang sangat tegas sejak kecil, yaitu menjadi seorang Hokage atau pemimpin tertinggi di desanya. Bayangin ya Elkoger, seorang anak yang dibilang paling bodoh di kelas, yang selalu gagal ujian, berani meneriakkan mimpinya setinggi langit itu. Tentu aja semua orang menertawakan dia ya, tapi disinilah letak kekuatannya. Motivasi Naruto bukan buat nyari kekuasaan atau pamer jabatan. Motivasi terbesarnya adalah agar keberadaannya diakui oleh orang-orang. Dia pengen ngebuktiin nih kalau misalnya seorang anak yang terbuang pun punya hak buat jadi pahlawan. Impian itulah yang jadi bahan bakar utamanya buat bangun setiap pagi dan berlatih 10 kali lebih keras dari orang lain.

96.9 Okogar Radio Bali. Bakat alami itu emang keren, tapi konsistensi dan kerja keras dari seseorang yang sering gagal itu jauh lebih mengerikan. Puncak dari motivasi yang kuat adalah aksi nyata yang konsisten. Di dunia yang penuh dengan ninja berbakat dan jenius sejak lahir ya, Naruto mengawali langkahnya sebagai seorang pecundang. Dia harus gagal ratusan kali cuman buat menguasai satu teknik dasar. Tapi hebatnya, Naruto gak pernah punya kata menyerah nih di kamus hidupnya. Setiap kali dia jatuh, dia bakal bangkit lagi dengan mental yang lebih kuat. Dia menciptakan jalannya sendiri yang kemudian dia sebut sebagai jalan ninja. Nah, bagi Naruto konsistensi itu harga mati, Alkogers. Kegagalan demi kegagalan dia telan, dia jurnalkan jadi pengalaman, sampai akhirnya dunia sendiri yang harus tunduk pada kerja kerasnya.

0: kau masih sama.
1: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
1: Radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Ogwe Radio Bali, lahir pada tanggal 10 Oktober di desa Konohagakure ya. Naruto adalah anak tunggal dari pasangan pahlawan besar nih, dengan nama bapaknya nih ya, Minato Namikaze, yang merupakan Hokage keempat, atau kalau misalnya di Indonesia itu presiden keempat ya. Dan Kushina Uzumaki. Sayangnya dia harus tumbuh sebagai yatim piatu karena kedua orang tuanya gugur di hari kelahirannya demi melindungi desa. Sejak bayi, Naruto memikul berat, beban berat sebagai wadah dari monster rubah ekor 9 atau Kyuubi. Latar belakang inilah yang membuat masa kecilnya penuh dengan kesendirian, kemiskinan, dan penolakan dari seluruh warga desa. Sebuah awal kehidupan yang sangat kelam ya bagi seorang anak kecil.

0: dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: 96.9 Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id. The Amazing FM El Cougar Radio Bar.

96.9 Akoga Radio Bali. Saat Anda berhasil mengubah sudut pandang orang lain lewat pembuktian nyata, disitulah Anda sudah memenangkan kehidupan yang sesungguhnya. Elkogers, puncak kesuksesan seorang Naruto secara bertahap ya, mulai dari keberhasilan menyelamatkan desa dari kehancuran, menjadi pahlawan di perang dunia Shinobi keempat, hingga akhirnya dia berhasil menikahi Hinata Hyuga dan dikaruniai dua anak yaitu Boruto dan Himawari. Dan pembuktian tertingginya adalah ketika dia resmi dilantik sebagai Hokage ketujuh atau presiden ketujuh di desanya ya. Momen dimana seluruh warga di desa yang dulunya memandang dia dengan tatapan jijik sekarang membungkuk hormat dan meneriakan namanya dengan penuh rasa haru. Naruto membuktikan kalau kita nggak bisa milih gimana kita dilahirkan, tapi kita punya kendali penuh untuk memilih gimana kita bakal diingat nantinya. Berhenti meratapi keadaan Anda hari ini, ambil cermin, tatap diri Anda, dan tentukan nih jalan ninja sendiri mulai detik ini juga. Dan kisah dari Naruto Uzumaki ini ada bawain khusus buat Anda nih yang mungkin malam ini lagi ngerasa sepi ya, ngerasa berjuang sendirian, atau merasa impian Alkogers itu terlalu besar sampai ditertawakan orang-orang di sekitar Anda. Ingat pesan paling ikonik dari Naruto ya, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku, karena itulah jalan ninjaku. Pesan ini itu ngingetin kita buat punya prinsip hidup yang kokoh. Jangan biarkan omongan orang lain mematikan api semangat di dalam diri Anda. Kalau misalnya anak yang dulunya terbuang bisa jadi pemimpin dunia, kalian juga bisa melewati badai hidup Anda masing-masing. Soal Koger sekarang sudah menunjuk pada pukul 10 malam ya, yang dimana 1 jam kebelakang tadi ada sudah menceritakan tentang Naruto Uzumaki nih. Pasti Alkogers gak asing lah sama yang namanya Naruto ini, karena emang Naruto ini bisa dibilang juga menemani masa kecil kita dari kecil tahun 1900-an ya, itu udah ada Naruto. Dan mungkin sekarang untuk Alkogers nih yang udah bapak-bapak pasti juga masih kangen masa-masanya lagi nonton Naruto di TV tabung ya. Jadi sebagai nostalgia lah jadi ada menceritakan Naruto ini. So Alkogers, karena emang udah jam 10 nih, kita akan tutup nih untuk bingkai tokoh. Dan untuk 1 jam ke depan lagi dari jam 10 sampai jam 11, Arya akan bacakan gabungan-gabungan dari Alkogers. Jadi bagi Alkogers nih yang mau request lagu, ingin mendengarkan lagu-lagu favoritnya setelah mendengarkan cerita atau cuap-cuap dari Arya soal bingkai tokoh dari Naruto Uzumaki, bisa banget ya langsung aja ke media sosialnya Alkoga melalui WhatsApp Alkoga di 081236155969, atau bisa juga melalui Facebook Alkoga di Langkosa Gagana dan Instagram Alkoga di @alkogafm. So Alkogers, ditunggu gabungannya sampai pada pukul 11 malam nanti.

96.9 Alkoga Radio Bali. Oke, saatnya kita akan membuka sesi-sesi membacakan gabungan dari Alkogers ya. Sekarang Arya akan membacakan melalui WhatsApp Alkoga terlebih dahulu. Di WhatsAppnya Alkoga itu di 081236155969. Di sini ada Made Hendra Saputra. Seperti biasa, Made Hendra Saputra pasti absensi ya. Kalau misalnya mau request lagu gitu, apalagi di Rest and Dream. Di sini Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prisen mau request lagunya Alan Walker dengan judul Sing Me to Sleep. Kirim-kirim salam buat aku yang lagi santai sambil ngeteh buat bosku. Makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih Made Hendra Saputra yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Wah, sambil ngeteh enak sih, karena mengingat nih cuaca, bukan cuaca ya, suhu di Bali ini malam-malam lagi dingin-dinginnya. Kalau misalnya sambil ngeteh tuh enak banget, sambil nyantai apalagi ya. Untuk selanjutnya di sini ada Adi Suputra. Saya Adi Suputra asal dari Jakapati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagunya Cinta Laura Kiel, judulnya Guardian Angel. Kirim-kirim salam untuk Mbak Ari Wijaya aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih Adi Suputra yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Sebelum Arya memutarkan satu single dari Cinta Laura, Arya akan memutarkan satu single nih dari Alan Walker. Seperti biasa, yaitu Sing Me to Sleep.

guardian angel. Wah, berarti malaikat penjaga. Yes, macam itulah Elkogers ya. Saat ya kita akan membacakan gabungan dari Elkogers lagi. Di sini melalui WhatsApp Elkoga tentunya, masih di WhatsApp nih. Di sini ada Ibu Nyoman Latri. Selamat malam Pak Arya. Saya Nyoman Latri dari Badung. Bisakah request lagu Hijau Daun judulnya Cobalah? Kirim-kirim salam buat sahabat Elkogers. Pak Arya, makasih ya. Oke, terima kasih Ibu Nyoman Latri yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk lagunya bisa banget di request nih, dan udah Arya masukkan ke dalam playlist juga. Ntar tinggal Arya putarkan aja. Lalu selanjutnya di sini ada Agus Adi. Agus Adi dari Tabanan mau request lagu ya Supernova. Aku yang akan pergi buat kakak, makasih. Oke. Untuk lagu dari Supernova udah Arya masukkan ke dalam playlist ya. Tapi sebelum Arya memutarkan lagu dari Supernova, Arya ingin memutarkan satu single dari Hijau Daun dengan judul Cobalah.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C? Mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
1: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogar Radio Bali. Oke, kita akan membacakan gabungan selanjutnya melalui sekarang lewat Instagramnya Alkogar ya. Di sini ada Vivian dari Hayamuruk mau nge-request lagunya Dewa 19 yang judulnya Kangen. Wah, kangen siapa nih? Lagu dari Dewa 19 dengan judul Kangen ini emang lagi, bukan lagi viralnya, emang udah viral dari dulu dan mungkin sampai sekarang masih ya banyak yang mendengarkan lagu dari Dewa 19 ini. Yang dimana emang menyentuh banget nih liriknya dan juga suasananya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada Alex. Oke, di sini mau request lagunya Pamungkas yang judulnya To The Bone. Oke, Alex, untuk lagu dari Pamungkas akan ada putarkan. Sebelum itu, kita akan putarkan satu single dari Dewa 19 dengan judul Kangen.

96.9 Alkogar Radio Bali. Oke Alkogar, saatnya membacakan melalui WhatsApp Alkogar lagi ya. Ini kita balik lagi nih. Tadi dari Instagram, sekarang kita balik ke WhatsAppnya Alkogar. Di sini ada Ayu yang katanya mau nge-request lagunya Tulus dengan judul Interaksi. Boleh nggak kak? Oke, boleh banget ya. Kenapa enggak? Why not? Asik. Semua lagu pasti ada di Alkogar ya. Jadi kalau misalnya Alkogar mau request lagu, bisa banget langsung aja di chat di Alkogar, di sosial medianya Alkogar. Untuk lagunya udah Rea masukkan ke dalam playlist, ntar tinggal diputarkan. Untuk selanjutnya di sini ada Bulan dari Batu Bulan. Wih, namanya Bulan dari Batu Bulan. Ini kurang batunya aja nih di namanya. Bercanda ya Bulan. Di sini mau request lagunya The Script dengan judul The Man Who Can Be Moved. Kemarin udah ada yang request yaitu Marcel, dan sekarang ada Bulan yang mau request lagu ini. Sepertinya dua orang ini sedang gamon antara diputusin oleh seseorang atau baru putus, atau malah bisa jadi juga belum jadi siapa-siapa tapi udah harus terpaksa move on ya. Atau enggak kalian berdua mungkin akan saya jodohkan kali ya.

96.9 Akoga Radio Bali. Yap, satu single dari Tulus dengan judul Interaksi. Kapan kali terakhir Alkogers berinteraksi dengan mantan Alkogers? Tiba-tiba banget ya nanyain, kayak kapan sih terakhir kali Anda itu berkabar dengan mantan? Ya mungkin sebagian orang ada yang emang masih berkabar atau berinteraksi dengan mantannya, tapi sebagian besar tapi lagi sebagiannya itu tidak berinteraksi ya, karena kayak udah merasa oke, kita udah nggak punya hubungan, jadi kita tidak perlu berinteraksi. Ya 50-50 lah ya kalau girls, karena ada beberapa temannya Arya yang katanya dia masih berinteraksi dengan mantannya sampai sekarang. Ada juga yang kayak dia bilang, ih ngapain man ngechat dia lagi, nggak usah lah gitu dia bilang ya. Oke, Alkogers, saatnya membacakan, tapi sekarang kita akan masuk ke Facebooknya Alkoga ya. Oke, di sini sama Marcel lagi nih. Ini Marcel katanya mau request lagunya Friend Ocean dengan judul White Ferrari. Wah, White Ferrari ini berarti mobil Ferrari berwarna putih kah? Who knows ya, Alkogers ya. Oke, untuk lagunya udah ada yang masukkan ke dalam playlist. Untuk selanjutnya di sini ada Agung. Oke, di sini Agung dari Gianyar mau nge-request lagunya Taylor Swift dengan judul Blank Space. Oke, untuk lagunya udah ada yang masukkan ke dalam playlist, tinggal diputarkan. Tapi sebelum itu ada akan memutarkan satu single dari Frank Ocean dulu dengan judul White Ferrari.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Koga Radio Bali, satu single dari Bernadia ya dengan judul Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan, yang dimana Arya sudah menemani El Koga selama 2 jam ke belakang tadi dengan menceritakan kisah dari Naruto dan memberikan motivasi yang terjadi dalam hidupnya Naruto ya, dan juga memberikan biodata nih. Ya semoga yang Arya tadi berikan nih, atau yang diberikan kehidupan dari Naruto itu bisa membangun motivasi untuk El Kogers. Dan juga untuk satu jam kedepannya lagi, tadi dari jam 10 sampai jam 11 Arya juga sudah membacakan gabungan-gabungan dari El Kogers yang berupa requestan lagu, salam sapa, dan lain-lain ya El Kogers. So, karena emang sudah waktunya nih, udah jam 11 juga. Terima kasih untuk El Kogers yang tadi sudah atensi dari jam 9 sampai jam 11 malam ini. Dan juga terima kasih juga buat El Kogers yang udah gabungan ya. Yang tadi yang udah nge-request lagu untuk mendengarkan lagu favoritnya. Siapa tahu El Kogers yang lain juga suka sama lagunya. So, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and see ya!

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Selatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta, kegiatan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralentas.net.id.
0: The most music in the morning. 96.9 El Cobra Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen Katon Rawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang

0: Pilkada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari di pasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dale.
1: Di jalan ya.
2: Kenapa ya? Apa gara-gara libur?
1: Libur sebentar. Saya coba buka kalender. Oh iya, tanggal 1 Juni libur.
2: 1 Juni. Kita memperingati hari 1 Juni itu sebagai hari kelahiran Pancasila ya.
1: Oke.
2: Hari kelahiran Pancasila. Selain itu ada hari apa lagi kenapa hari ini libur ya?
1: Apa itu? Hari Senin? Bukan.
2: Enggak ya, kayaknya memang hari kelahiran Pancasila
1: hari
2: Senin. Aja,
1: hari apa lagi ya kira-kira ya? Sebenarnya banyak sekali ya, kalau kita lihat hari libur. Kita udah mulai terbiasa kemarin Mei itu liburnya banyak.
2: Oh iya benar.
1: Kira-kira Juni ini liburnya banyak nggak? Kalau di sini, oh ada juga. Oh Galungan nanti.
2: Sepertinya Galungan ya, ya Galungan Kuningan ya.
1: Galungan Kuningan nanti kita libur. Tapi setidaknya bukan libur santai sih tuh.
2: Iya, libur gawe.
1: Libur gawe, libur sibuk ya.
2: Gaya sembahyang ya teman-teman. Benar, ya, togers.
1: Ya nggak apa-apa. Yang penting kita nikmati kalau tidak kasih hari libur, nikmati hari libur.
2: Iya benar.
1: Dikasih bekerja.
2: Gitu. Seperti kita hari ini
1: ya,
2: sedang bekerja.
1: Benar banget.
2: Sambil menemani pagi harinya Elkogers yang lagi santai di rumah.
1: Iya benar banget. Kemudian mungkin tadi saya lihat ada orang pakai baju enggak keluar kan.
2: Uh-huh.
1: Itu kayaknya mau upacara ya.
2: Iya, upacara.
1: Hari
2: kelahiran Pancasila ya. Oh iya benar, karena sekarang lagi ada upacara di seputaran Renon nih.
1: Oh iya,
2: iya benar-benar. Ya? Tapi itu Pemprov ya.
1: Oh Pemprov ya, nggak apa-apa. Nanti kan itu bisa berarti ikutan. Bisa ikutan. Jadi mungkin kalau ada yang mau olahraga, ngeliatin, oh upacara. Kapan terakhir kali saya upacara ya? Udah waktu zaman sekolah itu ya.
2: Iya benar.
1: Desta kapan terakhir upacara?
2: Waktu zaman sekolah waktu zaman
1: ya?
2: SMA benar.
1: Luar biasa.
2: Iya benar. Kayak SMA kita pernah gini ya kak ya.
1: Upacara bareng ya, benar-benar. Sepertinya seperti itu ya. Dan sambil menemani pagi Anda yang slow ini, kami datang kembali di Elkogers Fresh Morning. Dari jam 7 sampai jam 8 kami sudah menyiapkan berita-berita asik untuk Anda semuanya.
2: Dan tentunya nanti dari jam 8 sampai jam 9 kita bakal bahas apa nih yang lagi hits di sosial media Elkogers, di What's on Social Media.
1: Lagi seru pastinya ya.
2: Lagi nah, rame pokoknya.
1: Benar banget. Nanti kita akan beberin informasinya Elkogers ya, sambil dengerin lagu-lagu asik koleksi Elkogers Radio Bali barengan sama Yuda Kesuma
2: dan Desta Arita.

0: 96.9. El Cobra Radio
1: Bali. Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
6: Dengan penempatan di Head Office Klendi, toko Klendi's Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, toko Klendi's Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud dan Keramas, toko Klendi's Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendi's Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, toko Klendi's Area Tabanan, toko Klendi's Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
5: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
7: bulan Juni 2026.
5: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendi's lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendi's terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
6: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.
0: The Amazing FM, El Cougar Radio Bali.

0: Karena pada Elkogers informasi yang bisa membuat masa depan Elkogers semakin cerah, apalagi kalau bukan memilih tempat kuliah yang terbaik untuk Anda maupun anak-anak Anda ke depannya.
1: Benar banget Elkogers, di pagi yang cerah dengan matahari yang bersinar terang ini.
0: Betul-betul.
1: Sangat cocok juga memberikan pilihan yang cerah ke depannya untuk anak Anda, atau untuk Anda nih yang masih bingung juga ya mikirin mau kuliah di mana. Saya rekomendasikan untuk berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi miliknya Universitas Warma Dewa atau UNWAR. Karena UNWAR ini telah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warma Dewa ya, dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern zaman sekarang itu kan tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget nih dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Tentunya. Keren banget ya. Dan di sini ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Ada juga prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, konsentrasinya tentu pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan prodi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berawasan ekowisata berlandasan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Dan itu adalah 4 prodi prodi kerennya maksudnya ya. Selain aman juga keren pastinya. Selain itu apalagi yang bisa membuat Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Universitas Warma Dewa? Karena staf pengajarnya Elkogers itu terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister, dan fasilitas kampusnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warma Dewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa mencatat ada di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarto MP di 081-338-665-310 dan juga Dr. Inengah Mulyarta SSIMSI di 081-338-576-547.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi website-nya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: 96.9 Elkogia Radio Bali. Sekarang saatnya kita membacakan berita-berita asik nih yang datang dari seluruh penjuru negeri.
1: Waduh, benar-benar banget ya.
0: Penjuru negeri enggak itu. Jadi Elkogers, berita yang lagi seru juga akhir-akhir ini dari MBG.
1: MBG.
0: Apa yang seru dari MBG ini?
1: Iya
0: benar.
1: Benar-benar yang itu, yang
0: benar itu.
1: Oh yang itu, oke.
0: Jadi memang yang dinyanyikan ini Mas Bahlil Ganteng ini,
1: iya,
0: Pak Bahlil ini meminta Raffi Ahmad mencari pembuat lagu MBG Mas Bahlil Ganteng.
1: Wow.
0: Jadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bapak Bahlil Lahadalia meminta Raffi Ahmad untuk membantu mencari sosok pembuat lagu viral MBG Mas Bahlil Ganteng. Nah, jadi Pak Bahlil mengatakan ingin memberikan apresiasi nih kepada pencipta lagu tersebut karena telah menghargai karena beliau menghargai kreativitas yang melahirkan karya yang ramai diperbincangkan di media sosial.
1: Betul, betul.
0: Dan permintaan itu disampaikan Bahlil saat berpamitan dengan Raffi dalam video yang diunggah akun Instagramnya Raffi Nagita waktu itu ya. Jadi kata beliau begini, tapi Vi jangan lupa ya, tolong cari itu yang menciptakan lagu MBG itu, kita hargai betul. Saya kaget juga, jadi tolong bantuin saya ya gitu.
1: Woy, benar.
0: Jadi dalam unggahan yang sama juga Raffi Ahmad mengatakan bahwa dirinya banyak mendapatkan pelajaran dan cerita hidup dari Bahlil selama menjalani ibadah haji bersama katanya.
1: Okay.
0: Ya, jadi saling curhat mungkin beliau-beliau ini ya saat menjalani haji bersama. Dan melalui keterangan unggahan tersebut, Raffi juga menyebut amanah untuk mencari pencipta lagu MBG itu masih terus dijalankan. Jadi untuk pencipta lagu MBG, jangan lupa Kakanda Adinda.
1: Kakanda Adinda
0: masih dicari. Kata Kakanda Bahlil, insya Allah kalau ketemu akan diundang langsung dan mau dikasih apresiasi dari Kakanda.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi sebelumnya memang Bahlil juga mengaku penasaran dengan sosok di balik lagu yang belakangan viral di berbagai platform media sosial tersebut. Ia mengatakan ingin bertemu langsung dengan penciptanya apabila berkenan, karena menurutnya kreativitas yang muncul di media sosial itu patut dihargai selama digunakan secara positif dan tidak mengarah pada isu-isu sensitif seperti SARA.
1: Benar.
0: Nah, dapat diketahui Elkogers ya, lagu MBG Mas Bahlil Ganteng sendiri ini belakangan viral di media sosial dan digunakan dalam berbagai konten kreator. Dan berdasarkan penelusuran, memang lagu tersebut dibuat menggunakan teknologi kecerdasan atau buatan, teknologi kecerdasan buatan atau AI maksudnya ya, dengan lirik yang diambil dari kompilasi komentar warganet mengenai Bapak Bahlil. Iya, jadi salah satu versi yang populer memang dibawakan ada itu influencer Sania Leonardo tuh. Nah, jadi sudah ditonton itu puluhan kali ya. Sementara akun TikTok lainnya juga disebut sebagai pihak yang pertama kali menggugah versi lagu tersebut ya, vokalis netizen. Jadi dengan memanfaatkan komentar netizen sebagai bahan lirik. Begitu.
1: Wah, berarti sebenarnya secara lirik itu adalah karya bersama ya?
0: Iya, karya bersama karena kan diambil dari komentar-komentar netizen.
1: Lirik, ya, ya. Benar. Dan sekarang dicari lagu, yang pembuat lagunya. Wah, ini bisa memberikan inovasi lagi nih.
0: Siapa tahu mungkin Elkogers mungkin yang lagi santai hari ini terus iseng-iseng punya ide, cobalah bikin ya, selain Pak Bahlil misalnya Pak Luhut misalnya.
1: Pak
0: mungkin
1: Pak Luhut gimana kabar Pak Luhut ya?
0: Lama baik sih ya. Semoga
1: lama enggak ketemu ini.
0: Lama enggak ketemu.
1: Benar.
0: Ya Pak Luhut mungkin Pak siapa lagi? Pak Teddy mungkin.
1: Pak Teddy.
0: Sekretaris negara ya.
1: Oh, benar-benar. Kalau Pak Bahlil kan depannya harus B, kadang MBG, oh itu misal juga ya. Kemarin juga ada yang versi BNI, akan gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Tapi arah lagu itu.
0: Yang lagi hits memang namanya Pak Bahlil ya.
1: Iya. Kalau Pak Luhut berarti L ya.
0: L berarti.
1: LNG, LBG bisa. Jadi apapun boleh kan gitu ya.
0: Iya benar.
1: Jadi pasti ini liriknya oke-oke semua.
0: Oke-oke semua.
1: Tadi mikir apa soal singkatannya. Kalau Teddy apa ya? Ah, nanti lah kita coba ya.
0: Lanjut, ada berita apa lagi nih Yuda?
1: Nah, ini beritanya di luar Bali sebenarnya ya. Tapi ini sebenarnya sempat viral. Ada salah satu kita bilangnya apa ya, perusahaan swalayan. minimarket, minimarket.
0: Oh, iya.
1: Kan ada minimarket merah dan minimarket biru kan gitu ya. Kita bilangnya kalau di Bali ya. Ini ada salah satu minimarket yang didominasi warna biru itu di beberapa tempat itu tutup operasional.
0: Waduh.
1: Dan tutupnya nggak main-main ini. Ada mengatakan kira-kira antara ratusan atau ratusan gerai tutup.
0: Ratusan gerainya tutup.
1: Secara serentak ini ya. Viral katanya operasional gerai tersebut tutup pada 31 Mei dan 1 Juni hari ini. Dan ramai dibahas di media sosial seperti X atau Twitter itu kita bilang ya. Karena mempertanyakan kenapa itu tutup, kita kan nanyain kenapa itu tutup, kenapa tutup. Terjadi di beberapa tempat penutupan ini seperti di Jakarta hingga Kediri. Dalam pengumuman tersebut, gerai tersebut direncanakan baru buka kembali pada Selasa besok. Keputusan itu diduga ada hubungannya dengan aksi protes upah lembur yang dilakukan beberapa hari lalu. Nah, saat informasi ini sampai ke kita, pihak yang menanyakan masih terus berupaya menghubungi pihak gerai. Sebagaimana diketahui, pada hari Selasa lalu, tepatnya di bulan Mei kemarin, pegawai gerai tersebut menggeruduk menara, ya salah satu tempat lah ya, pusatnya gerai tersebut yang ada di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Karena protes terkait kabar upah lembur tanggal merah diganti dengan hari libur. Oh, berarti upah lembur tanggal merah itu diganti seperti shift hari libur biasa.
0: Oke.
1: Jadi para pegawai gerai tidak terima dengan keputusan itu. Berikut ini 6 tuntutan yang tertulis dalam spanduk massa yang tergabung dalam gerakan tersebut. Yang pertama, menolak segala bentuk pemaksaan, tekanan, dan penggiringan pernyataan terhadap pekerja. 2, menegaskan hak pekerja atas upah kerja lembur. 3, menolak penggantian hak lembur dengan off tambahan yang sesuai dengan ketentuan. 4, menuntut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan dan undang-undang tenaga kerjaan. 5, menuntut penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan intimidasi. Dan 6, jangan rusak hubungan industrial. Oh, ini berarti ada sedikit permainan ini, kan gitu ya. Jadi kalau kemarin itu kan informasinya katanya kalau upah lembur itu kalau seperti tanggal merah sekarang ada upah lembur nih hitungannya. Tapi diganti dengan day off, hari libur gitu.
0: Harusnya tetap diganti dengan upah berupa uang ya.
1: Uang sesuai dengan keputusan. Tapi ini sepertinya kalau dari tuntutan ini ada menegaskan hak pekerja atas upah kerja lembur. Jadi ini masih gamang sepertinya ya. Dan menolak segala bentuk pemaksaan, tekanan, penggiringan pernyataan, dan melakukan penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan intimidasi. Berarti ada intimidasi nih dari orang yang memiliki kuasa nih ya.
0: Iya, waduh.
1: Waduh.
0: Sangat tidak mencerminkan Pancasila sekali ya.
1: Ah, iya, hari ini lagi hari lahir Pancasila ya.
0: Iya, benar. Keadilan sosial bagi yang diuntungkan saja itu kalau kayak gitu ya.
1: Wah, kalau gitu tidak adil ya untuk
0: bener,
1: kita semua ya.
0: Harusnya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Iya,
0: ini. Keadilan sosial bagi yang diuntungkan saja. Bagaimana
1: nah,
0: ini?
1: Ini. Mari kita tunggu nanti ke pidatonya Pak Presiden sebenarnya hari ini akan berpidato ya.
0: Dan penasaran saya. Ya, apalagi nih yang seru dari dan yang bikin semangat dari pidatonya Pak Presiden. Wah, nanti
1: pastinya kita akan pantau IHSG dan nanti dan dalam beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Kalau mau tahu berita-berita lainnya langsung saya dengarkan Elkoga Fresh Morning dan Beautiful Sunny di sesi berisik berita-berita asik.